0: sipati budak madep ning majikan tadzallulan rumangsa ina nggih bajana melurut tasliman pasrah seorang budak madep majikanku siji merasa hina ya merasa hina kudus pundi ojo merasa gagah ngungkuli rajane ojo merasa gagah ngungkuli majikane ojo tadalul merasa hina taslim pasrah pasrah ning majikan duka Gusti sandangan kula duka Gusti minuman kula duka Gusti pakaian kula duka Gusti kesehatan kula pun kula pasrah panjenengan. Budak niku nggih ngoten budak taslim nomor loro tabadzul tabadzulan tabadzul tabadzul itu penyerahan penuh atas dirinya Gusti kula niki pengen damel napa mawon monggo lah budak niku nggih ngoten di hadapan majikan kula niku pengen kengken ngeramut jaran nggih monggo pengen kengken nyaponi dalem nggih monggo dikengken ngiseni jeding nggih monggo dikengken ngupeni perkubunan yo monggo monggo tuku awak kula pengen dadosaken napa monggo niku jenenge tabadul nggih penyerahan dateng Gusti Allah duka Gusti kula pengen damel napa nggih kula bapak di sana niku enten jenenge takhodduan DPDP DPDP Gusti duka kula niku sampean damel napa monggo tapi Gusti wong pengen mengkodat ingkang moho agung nek teng Gusti Allah dat ingkang moho luman dat ingkang moho moho moho lah kula niki lambuk nggih diparingi anu lan anu lho niki jenenge DPDP ya kaya budak ning ngene majikan itu majikan wonjenganku gadah napa-napa gadah sandangan apik nggih gadah kula niki nggih paringi sandangan sing apik ngoten pangan sing enak nggih enten mbok kula niku pengen paringi panganan sing enak peniku ndamel patidur kula sing apik nggih saged majikan kula payangi nggih petidur sing apik omahe nggih sing apik niku jenenge nggih DPDP nek kula lepat nggih majikan masuk kelepatan sing ngali nggih panjenengan sepunten napa malih kelepatan sing ageng nggih pengen sepunten tengene Gusti Allah nggih ngoten nggih jenenge tahontu DPDP ning Gusti Allah. Insyaallah kapane DPDP ngoten diterima mbek Gusti Allah. Napa malih atine niku ternyuh. Dalam membaca niku sampai tekan dadekno mripateku keluar air mata. Rabbi firli warhamni wajukburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Oh, yeah. Ini masuk di dalam hati. Jenenge tahodduk, tadarruk, wa tahassuk, tahassuk kuanteng hati ini. Hati ini anteng. Baju targhib, targhibku diseneng-seneng hati ini. Bikku syawal. Yeah. Berbapak, nek mari ngono tamaluk. Nek wis ngono kumantil mbek Gusti Allah. Napa sebab Syekh Muhammad bin Ali Atul Mudi kok dawuh ngoten penjelasane fal wuqufu tadallulun ngadeg sembayang Pak. Fal wuqufu ngadeg sembayang iku tadallul rumangsa ina. Mongko nek rumangsa ina ngadeg Pak. suwan ning gone majikan. Niki nek dereng dikongkon lungguh ya aja lungguh. Nggih. Mengko nek rumangsa enak ngadeg. Nggih. Para bapak, nek jangan pinuju lenggah. Enten kiai sepuh liwat. Nggih, mulai rawuh. Niku jangan salaman ambek lungguh napa sampean ngadeg, Pak. Nun. Nek sampean wis teko dhisik terus lungguh-lungguh senden tembok. Terus senten kiai sepuh yang berwibawa mulai rawuh. Niki wong sing duwe adab niki padha mangadeg mapek kiai salaman nyucup. Terus sampean mbek lungguh ngeten iki lho, Pak. Niki gumedhe napa tata krama? Ku jenenge sombong. Nek tata krama, nek merosoina, iku ngadeg. Nggih. Ngadeg menghormati. Napa malih mulai sembahyang madhep ning Gusti Allah ku ngadeg. Nggih. Ngadeg iku berarti tadzallul, ngrasakina. Para bapak nek wis ngadeg mbayar wa takbir taslim. Allahu akbar. Niki pasrah ning Gusti Allah. Ya Allah Gusti pengen moho agung. Nggih. Moho agung. Kula pasrah pun sedaya-dayane pribadi kula. Pun kula pasrah. Nggih. Ki isine takbir. Wasana'u wa tilawatu membaca Fatihah, membaca surat, okay. Dalam surat Fatihah memuji-muji Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iku jenenge tabadul. Para bapak, satrusih waruku'u tahanduk, ruku' Allahu Akbar. Tahanduk. Iku jenenge DPDP ning Gusti Allah. Rukuk, rukuk. Wong bapak sakteruse bajur wasujudu tahasyu. Sujud niku ngantengno ati. Nggih. Ngantengno ati, ati niku ditenangno, tenang. Iki menghadap dengan Gusti Allah. Kulaturaken wau parek pareke kawula maring Gusti Allah yaitu di waktu sujud. Wal julusu taraghub. Nggih. Krasa seneng julus nenten seorang hamba saya datang ning majikan. Nggih. Por bapak sakwise matur dengan berdiri. Lajeng akhire terus majikan dawuh duduklah lungguh Pak. Lungguh ning ngarepe majikan itu bukan main. Nggih. Mboten sembarang wong lungguh ambek majikan. Nggih. Nggih, mboten sembarang. Budak-budak niku jarang sing lungguh ambek majikan. Sing lungguh we majikan ku ya istrinya, teman dekatnya tu duduk. Tapi nek seorang hamba saya lungguh berhadapan dengan majikan itu namanya satu kesenangan yang amat sangat seneng. Aku ambek Pak Yai diutus lungguh nengesane Pak Yai seneng aku lungguh ambek Pak Yai. Tapi waktu duduk kita melakukan sembahyang. Napa duduk baina sajadaten napa duduk tahiyat. Iku taruhub ngurasa demen. Batasyahutu tamaluk. Batasyahutku tamaluk kumantil di Gusti Allah. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Ashadu an la ilaha illallah. Ku tamaluk. Tamaluk ku mandil. Ku mandil dengan Gusti Allah. Nah, para bapak, krono sembahyang ku mengandung kados ngoten niku. Lajeng hamba menghadap dengan Allah dengan cara seperti ini, akhirnya Gusti Allah genti madep. Madepe Gusti Allah apa bitarahum. Allah walas kasih. Nggih. Wa ta'atuf, Allah belas kasihan. Wa takabul, Allah menerima. Wa takarum, Allah memuliakan. Wa takarub, Allah mendekatkan diri kepada tiyang sing sembahyang. Niki jenenge madhepe Allah. Madhepe Allah ku maringi kawelasan, nggih. Menerima amalnya, memuliakannya, pendekatan diri. Iki jenenge nggih makbul. Napa jenenge menghadapi Gusti Allah. Persoalan agama semua mboten enten sing mengandung kaya ngaten niki selain salat. Selain salat. Mulane sing paling gedhe nggih niku salat. Sampai kanya Nabi dawuh as-shalatu imaduddin. Salat iku cagake agama. Dalam hadis yang lain as-shalatu nurun. Salat itu cahaya. Dan hadis yang lain hanya Nabi dawuh la yazalullah mukbilan al-abdi biwajhi madama fi salatihi. Wa innallaha la yunsibu ila hadikum wajahu madama mukbilan alaihi. Tidak henti-hentinya Allah menghadap kepada hamba. Menghadapi ngene ku mau maringi rahmat, maringi belas kasih, menerima, memuliakan. Iku selalu Allah menghadap kepada hamba. Selama hamba itu berada di dalam sholat. Ini para bapak, pendekatan diri datang Gusti Allah niku kathah tiyang sing memperbanyak sholat. Sholat, nek dalu sholat, kapan wae duha salat, qobliyah ba'diyah salat, ojo sampe ditinggal. Nggih, kapan niku saged istiqomah, nek sampe duhane ketinggalan kandhanono supaya besok ora getun. Apa wajib? Nggih mboten. Salat sunat iki mboten wajib ngandani, tapi harus dikandani untuk diri sendiri supaya besok tidak menyesal. Ini caranya kisah ini, besok wis mati gak iso, tinggal penyesalan yang ada. Menyesal, jadi besok ketok, duhane coplok, niku nggih ketok. Salat dalu kutang, niku nggih ketok. Qobliyah ba'diyah kutang, niku nggih ketok. Nggih, zikir sampai berapa jam tidak zikir, ini yang paling besok disesali oleh orang-orang yang takarub kepada Allah. Nek ono saat-saat ke orang tinggoni zikir, niki paling menyesal. Lah mulane supaya orang menyesal, nek ono amalan-amalan sunnah, wis dilakoni sing ajek mbajur kok gudang kandanono. Nggih, dikandani supaya besok niki mboten menyesal. Para bapak lan para ibu, rupine sampai tengriki, nggih. Karena Gusti Allah niku dawuh wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Dawe Gusti Allah, ahlimu perintahan salat, wa'mur ahlaka bisolat, bojomu perintahan salat, nggih. Pak, roto-roto bujuku kudu nyetir lho, Pak. Terus, ini kadang turu yang ngepeluk. Di pasar ya kok gugan yo, malah kono sing gugah. Apa ini sing wedok ngepeluk, sing lanang ngepeluk pisan bar, wis. Ora bapak, ini. Perintahan sholat, kosok sembrono. Wong wedok iku kok salate beres, poso Ramadane beres, taat sing lanang beres, juga wae beres, papat niku lho. Besok dipanggil Gusti Allah, mereneo mlebu swarga liwat diwae sing mbok karepno. Masya Allah. Niku wong wedok, nek wong lanang gak ono di ngotenaken. Almar'atu wong wedok idza sholat khamsaha. Nek salate limang waktu beres, wa shomat sahroha. Poso Ramadane beres, wa taat zaujaha. Bukti sing lanang beres, wa hasonat farjaha. Jogo ikune beres. Qila laha yaumal qiyamah udkhuli al-jannata min ayy ababin syi'ti. Masuklah surga liwat pintu mana saja yang engkau suka. Soale para bapak nggih muga-muga sing ngaji niki beres kabeh. Amin. Muga nek pengin bojo sampean beres jangan ngaji, Pak. Rata-rata sing tenggen kula niku lapor anu-anu rata-rata gak ngaji. Rata-rata gak ngaji. Sing lanang ya ora ngaji, sing wedok gak ngaji. Nek wis kena masalah melayu tenggen kula. Enake dhewe. Nek ngaji iku kurungu ngaji, sing lanang gak perlu nuturi. Ayo, ayo, eling buka dawi yai, karek ngono tok. Almaratu wong wedo idha sholat khomsa, nek sholati limang waktu beres. Mergo wong wedo nek imane gak kuat, nek gak soliha, sholati ora beres. Apa? Soalnya duwe senjata. Senjata diampuh, Pak. Senjata niampuh jenenge naga sasra sabu inten. Ditakoni sing lanang, "Dik, kok gak salat, Dik?" "Alah, Mas, prei." Ayo, nek wis prei lanang mesti kelakep. Gak iso ngomong. Terbungkam seribu bahasa. "Alah, Mas, prei." Masa gak prei muni prei mesti saman kelakep. Terus nyokot drisi. Ini sate prei ya kabeh prei rek. Nggih. Jarang mulanang takon prei Mas, lho kok prei? Dhisikku mulai suci kapan? Iki wong lanang telaten ngurus ngene iku. Ora kok ngoyok mboten. Hati-hati. Ora perlu temenan to, prai temenan to, jajarakmu tak bukae. Nggih mboten ngira. Takonono biyen iku praine tanggal pira. Banjur sucine tanggal pira, kok wis prai maneh. Nggih. Telaten, banyak kewajiban wong lanang kudu niku, kudu. Engko kuwatire napa durung prai muni prai alasan ora sah salat. Wis suci munine durung suci. Alasan ora salat. Iku jenenge wedok duwe senjata ampuh untuk tidak salat. Nggih. Mulane nek wong wedok iku salat limang waktu kok beres. Poso Ramadane yo beres. Para bapak, apa kok wong wedok kok gak wong lanang? Wong lanang yang pawon niku arang-arang, Pak. Sampeyan jam 11 awan kok ning pawon digetak mi bojo sampeyan. Ayo Mas, ya ini kok ning pawon golek apa ya? Ngono. Tapi wong wedok jam 7 isuk sampai jam 5 sore ning pawon sak karepe dhewe. Sampeyan lokno. Lapo dik wawon terus? Lah ku ning kamar piye gara ning pawon? Sido gak buka temenan. Wong sing masak wong wedok. Pawon niku panggonane sepi. Wong wedok butuh iman sing kuat. Butuh pengajian sing rutin. Nek ora nggone ning pawon. Sing lanang ning kantor, anae padha sekolah, koloke wis mateng. Nek mboten kuat imane ngincipi, Pak. ngincipi mboten sak sendok dilepeh maneh mboten niku mboten napa-napa dilepeh malih niku. Diincipi mboten ngincipi tolong mangkoke. Tolah-toleh lamange dibuka ana arek apa ora.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Sari, warga Jombang, yang melaporkan adanya traffic light padam di pertigaan Jalan Basuki Rahmat, Cangkring Randu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas di Subprovinsi Jawa Timur dan PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
5: Bagaimana aktivitasnya hari ini, mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
5: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
3: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
2: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
3: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
2: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
3: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu.
4: Jemput kerja Batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.
0: Lintas Informasi. Mitra Ketua Tim Pengawas Timbuas Haji DPR, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaraan ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini, tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi.
5: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
0: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Jombang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang Isawan Nanang Risdianto mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong komunikasi antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya PHK masih dalam tahap pemberitahuan sehingga peluang untuk melakukan dialog dan pencegahan masih terbuka. Pemkab Jombang juga menyiapkan langkah antisipasi apabila PHK tetap dilakukan, diantaranya melalui pelatihan kerja dan fasilitasi akses lowongan pekerjaan melalui Balai Laitan Kerja atau BLK. Sementara itu, manajemen PT SGS menyebut sekitar 60% karyawan berpotensi terdampak PHK. HR Manager PT SGS Taufik Rizal Sutisna menjelaskan, keputusan tersebut dipicu menurunnya permintaan pasar, kondisi ekonomi global, serta perlambatan sektor properti yang berdampak pada ekspor perusahaan. Menurutnya, perusahaan telah mengalami kerugian berulang dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai mencapai sekitar 100 miliar rupiah per tahun.

0: Meski demikian, perusahaan memastikan hak dan kompensasi karyawan tetap menjadi perhatian dalam proses yang sedang berjalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Sari, warga Jombang, yang melaporkan adanya traffic light padam di pertigaan Jalan Basuki Rahmat, Cangkring Randu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas di Subprovinsi Jawa Timur dan PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
5: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi akan turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi, baik yang dijual Pertamina maupun SPBU swasta, mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian. Karena itu ketika harga minyak dunia turun, harga BBM non-subsidi juga akan disesuaikan turun. Sebaliknya, jika harga minyak dunia naik, maka harga BBM non-subsidi juga akan mengalami kenaikan. Kata Dwi, kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari fluktuasi harga minyak dunia yang terus bergerak dinamis. Dia juga menyebut sejumlah negara di kawasan telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga bahan bakar. Dwi juga menambahkan pemerintah sebelumnya sempat berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga Pertamax. Namun seiring perubahan kondisi pasar global, penyesuaian harga tetap harus dilakukan sesuai perhitungan keekonomian. Karena itu pemerintah memastikan bahwa apabila harga minyak dunia kembali turun, maka harga BBM non-subsidi juga berpeluang mengalami penurunan.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
6: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 pukul 17.56 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Maisaroh di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 28, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang melaporkan adanya ODGJ yang meresahkan dengan tidak mengenakan pakaian dan mengeluarkan anggota tubuh yang tidak etis di depan umum. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
5: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
2: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
2: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
1: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
2: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu.
3: Jemput Kerja Batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.
4: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Lintas Informasi. Mitra Ketua Tim Pengawas Tim Was Haji DPR, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaran ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini, tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi akan turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi, baik yang dijual Pertamina maupun SPBU swasta, mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian. Karena itu ketika harga minyak dunia turun, harga BBM non-subsidi juga akan disesuaikan turun. Sebaliknya, jika harga minyak dunia naik, maka harga BBM non-subsidi juga akan mengalami kenaikan. Kata Dwi, kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari fluktuasi harga minyak dunia yang terus bergerak dinamis. Dia juga menyebut sejumlah negara di kawasan telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga bahan bakar. Dwi juga menambahkan pemerintah sebelumnya sempat berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga Pertamax. Namun seiring perubahan kondisi pasar global, penyesuaian harga tetap harus dilakukan sesuai perhitungan keekonomian. Karena itu pemerintah memastikan bahwa apabila harga minyak dunia kembali turun, maka harga BBM non-subsidi juga berpeluang mengalami penurunan. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 pukul 17.56 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Maisaroh di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 28, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang melaporkan adanya ODGJ yang meresahkan dengan tidak mengenakan pakaian dan mengeluarkan anggota tubuh yang tidak etis di depan umum. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.
5: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh? Semangat? Atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 87 1717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita?
1: apa program-program terbaru dari pemerintah, termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
1: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
1: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
0: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenaga kerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
1: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput Kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu. Dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Lintas Informasi. Mitra rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Jombang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang Isawan Nanang Risdianto mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong komunikasi antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya PHK masih dalam tahap pemberitahuan sehingga peluang untuk melakukan dialog dan pencegahan masih terbuka. Pemkab Jombang juga menyiapkan langkah antisipasi apabila PHK tetap dilakukan, diantaranya melalui pelatihan kerja dan fasilitasi akses lowongan pekerjaan melalui Balai Laitan Kerja atau BLK. Sementara itu, manajemen PT SGS menyebut sekitar 60% karyawan berpotensi terdampak PHK. HR Manager PT SGS Taufik Rizal Sutisna menjelaskan, keputusan tersebut dipicu menurunnya permintaan pasar, kondisi ekonomi global, serta perlambatan sektor properti yang berdampak pada ekspor perusahaan. Menurutnya, perusahaan telah mengalami kerugian berulang dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai mencapai sekitar 100 miliar rupiah per tahun. Meski demikian, perusahaan memastikan hak dan kompensasi karyawan tetap menjadi perhatian dalam proses yang sedang berjalan.
4: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
3: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Lintas informasi. Bupati Jombang Warsubi menyambut langsung kepulangan jemaah haji Kabupaten Jombang tahun 1447 Hijriah dari kloter 60 dan 61 di Pendopo Kabupaten Jombang pada Rabu 17 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengungkapkan rasa syukur atas kembalinya para jemaah dalam keadaan sehat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dia berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan mampu mengamalkan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penyambutan kloter 61, suasana haru menyelimuti acara setelah disampaikan kabar wafatnya dua jemaah asal Jombang saat menjalankan ibadah haji, yakni Haja Rubiansih, warga desa Karubelah, Kecamatan Mojoagung, dan Haji Sukipan, warga desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, Abah Bupati menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan agar almarhum dan almarhumah mendapat ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah. Bupati juga berpesan agar para jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjaga semangat ibadah dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Di akhir acara, Abah Warsubi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah mendampingi dan melayani jemaah selama berada di Tanah Suci.
6: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Lintas informasi.
5: Mitra Ketua Tim Pengawas Timbuas Haji DPR, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaran ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini, tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi.
6: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
7: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
2: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
2: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
1: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
2: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu.
3: Jemput Kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.
4: Lintas informasi. Bupati Jombang Warsubi menyambut langsung kepulangan jemaah haji Kabupaten Jombang tahun 1447 Hijriah dari kloter 60 dan 61 di Pendopo Kabupaten Jombang pada Rabu 17 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengungkapkan rasa syukur atas kembalinya para jemaah dalam keadaan sehat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dia berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan mampu mengamalkan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penyambutan kloter 61, suasana haru menyelimuti acara setelah disampaikan kabar wafatnya dua jemaah asal Jombang saat menjalankan ibadah haji, yakni Haja Rubiansih, warga desa Karubelah, Kecamatan Mojoagung, dan Haji Sukipan, warga desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, Abah Bupati menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan agar almarhum dan almarhumah mendapat ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah. Bupati juga berpesan agar para jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjaga semangat ibadah dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Di akhir acara, Abah Warsubi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah mendampingi dan melayani jemaah selama berada di Tanah Suci. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 pukul 17.56 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Maisaroh di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 28, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang melaporkan adanya ODGJ yang meresahkan dengan tidak mengenakan pakaian dan mengeluarkan anggota tubuh yang tidak etis di depan umum. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Ketua Tim Pengawas Tim Was Haji DPR Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaran ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini, tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
1: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
1: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
0: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
1: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput Kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.
2: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi akan turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi, baik yang dijual Pertamina maupun SPBU swasta, mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian. Karena itu ketika harga minyak dunia turun, harga BBM non-subsidi juga akan disesuaikan turun. Sebaliknya, jika harga minyak dunia naik, maka harga BBM non-subsidi juga akan mengalami kenaikan. Kata Dwi, kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari fluktuasi harga minyak dunia yang terus bergerak dinamis. Dia juga menyebut sejumlah negara di kawasan telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga bahan bakar. Dwi juga menambahkan pemerintah sebelumnya sempat berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga Pertamax. Namun seiring perubahan kondisi pasar global, penyesuaian harga tetap harus dilakukan sesuai perhitungan keekonomian. Karena itu pemerintah memastikan bahwa apabila harga minyak dunia kembali turun, maka harga BBM non-subsidi juga berpeluang mengalami penurunan.
3: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
7: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Jombang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang Isawan Nanang Risdianto mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong komunikasi antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya PHK masih dalam tahap pemberitahuan sehingga peluang untuk melakukan dialog dan pencegahan masih terbuka. Pemkab Jombang juga menyiapkan langkah antisipasi apabila PHK tetap dilakukan, di antaranya melalui pelatihan kerja dan fasilitasi akses lowongan pekerjaan melalui Balai Laitan Kerja atau BLK. Sementara itu, manajemen PT SGS menyebut sekitar 60% karyawan berpotensi terdampak PHK. HR Manager PT SGS Taufik Rizal Sutisna menjelaskan, keputusan tersebut dipicu menurunnya permintaan pasar, kondisi ekonomi global, serta perlambatan sektor properti yang berdampak pada ekspor perusahaan. Menurutnya, perusahaan telah mengalami kerugian berulang dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai mencapai sekitar 100 miliar rupiah per tahun. Meski demikian, perusahaan memastikan hak dan kompensasi karyawan tetap menjadi perhatian dalam proses yang sedang berjalan.
2: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
3: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Bupati Jombang Warsubi menyambut langsung kepulangan jemaah haji Kabupaten Jombang tahun 1447 Hijriah dari kloter 60 dan 61 di Pendopo Kabupaten Jombang pada Rabu 17 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengungkapkan rasa syukur atas kembalinya para jemaah dalam keadaan sehat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dia berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan mampu mengamalkan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penyambutan kloter 61, suasana haru menyelimuti acara setelah disampaikan kabar wafatnya dua jemaah asal Jombang saat menjalankan ibadah haji, yakni Haja Rubiansih, warga desa Karubelah, Kecamatan Mojoagung, dan Haji Sukipan, warga desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, Abah Bupati menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan agar almarhum dan almarhumah mendapat ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah. Bupati juga berpesan agar para jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjaga semangat ibadah dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Di akhir acara, Abah Warsubi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah mendampingi dan melayani jemaah selama berada di Tanah Suci. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: lagi cari kerja, atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir.
1: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan jemput

0: kerja batch 2 tahun 2026 gratis.
1: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
0: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenaga kerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
1: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu.
0: Jemput kerja batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.
2: Lintas Informasi.
3: Mitra Ketua Tim Pengawas Tim Was Haji DPR, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaran ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini. Tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini, Rupiah Hit 17,000, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Lintas Informasi. Mitra rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Jombang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang Isawan Nanang Risdianto mengatakan pemerintah daerah terus mendorong komunikasi antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya PHK masih dalam tahap pemberitahuan sehingga peluang untuk melakukan dialog dan pencegahan masih terbuka. Pemkab Jombang juga menyiapkan langkah antisipasi apabila PHK tetap dilakukan, diantaranya melalui pelatihan kerja dan fasilitasi akses lowongan pekerjaan melalui Balai Laitan Kerja atau BLK. Sementara itu, manajemen PT SGS menyebut sekitar 60% karyawan berpotensi terdampak PHK. HR Manager PT SGS Taufik Rizal Sutisna menjelaskan, keputusan tersebut dipicu menurunnya permintaan pasar, kondisi ekonomi global, serta perlambatan sektor properti yang berdampak pada ekspor perusahaan. Menurutnya, perusahaan telah mengalami kerugian berulang dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai mencapai sekitar 100 miliar rupiah per tahun. Meski demikian, perusahaan memastikan hak dan kompensasi karyawan tetap menjadi perhatian dalam proses yang sedang berjalan.

Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi akan turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi, baik yang dijual Pertamina maupun SPBU swasta, mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian. Karena itu ketika harga minyak dunia turun, harga BBM non-subsidi juga akan disesuaikan turun. Sebaliknya, jika harga minyak dunia naik, maka harga BBM non-subsidi juga akan mengalami kenaikan. Kata Dwi, kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari fluktuasi harga minyak dunia yang terus bergerak dinamis. Dia juga menyebut sejumlah negara di kawasan telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga bahan bakar. Dwi juga menambahkan pemerintah sebelumnya sempat berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga Pertamax. Namun seiring perubahan kondisi pasar global, penyesuaian harga tetap harus dilakukan sesuai perhitungan keekonomian. Karena itu pemerintah memastikan bahwa apabila harga minyak dunia kembali turun, maka harga BBM non-subsidi juga berpeluang mengalami penurunan.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
2: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
2: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
1: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
2: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu.
3: Jemput kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.
4: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
5: Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.

0: Lintas Informasi. Mitra Ketua Tim Pengawas Tim Was Haji DPR, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaraan ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini, tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi.
1: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
2: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
2: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
1: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
2: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput kerja Batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Tahukah Anda apa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap barang-barang hasil sitaan dari koruptor? Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang melelang semua hasil sitaan barang koruptor, negara Filipina malah menghancurkan mobil-mobil sitaan tersebut menggunakan bulldozer. Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2018, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghancurkan sekitar 30 mobil mewah hasil sitaan bea cukai. Mobil mewah yang dihancurkan pada saat itu antara lain Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus, yang harganya mencapai total 30 miliar rupiah.

Lintas Informasi. Mitra rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Jombang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang Isawan Nanang Risdianto mengatakan pemerintah daerah terus mendorong komunikasi antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya PHK masih dalam tahap pemberitahuan sehingga peluang untuk melakukan dialog dan pencegahan masih terbuka. Pemkab Jombang juga menyiapkan langkah antisipasi apabila PHK tetap dilakukan, diantaranya melalui pelatihan kerja dan fasilitasi akses lowongan pekerjaan melalui Balai Laitan Kerja atau BLK. Sementara itu, manajemen PT SGS menyebut sekitar 60%

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan Detikcom yang berjudul begini, momen siswa SD di Papua Barat tagih MBG langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian, artikel kumparan.com yang berjudul begini, Prabowo targetkan 2.500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026, melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2.500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu, jam 12 siang, ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM, pancen, gawe ati ayem tur tentrem. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: kaget aku. Jembul kok kowe ta ra gelek kuning, ra gelek kuning. Kowe kok ora ketok-ketok nyangeni nyahayu. Aku wis rindu lho tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa ente?
0: Ra gelek kuning. Kuwi sing nandur aku tah ayu. Kowe arep mah yen arep pengen ngambeh. Syukur yen gelem ngambeh aku sisan. Pen aku.
1: Kenang ente, aku mau takkan besok. Ente.
0: Waduh, mateng aku. Rangkir kuning. Kue yang nyelok jemengku, rasanya ngatiku manyus. Manyus. Sajak menye. Kayak wong itu buntutan kaya lho.

0: Kowe apa sih do gelem tenan ta, Mbok?
1: Sing nandur kacang dewa-dewa kuwi sapa
0: entek? Mbocah kok ringkis lho. Ning andane aku iki aku. Ora nak gawe kuning. Kowe gelem ora ngladeni aku sak sung sampean wae, he?
1: Mantep, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, sintik wae. Mumpung aku isih gelem lho, Cahayu. Yen aku mah ngujur kowe. Yen kowe mah, ra iku tak dalehke ngendi yo.
1: Ya salahmu kono bae ta.
0: Lah. Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit iku kan njamur kabeh kan. Yen duit entek, tuku ngono.

Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Ketua Tim Pengawas Tim Was Haji DPR, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun agar bisa lebih dipercepat kembali. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Cucun mengatakan pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaran ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Dia pun juga mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun. Lewat siaran pers yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengonfirmasi Prabowo meminta pihaknya mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun. Menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini, tapi Prabowo menilai masih perlu dipersingkat lagi.
1: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
2: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
2: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
1: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
2: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput kerja Batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi akan turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi, baik yang dijual Pertamina maupun SPBU swasta, mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian. Karena itu ketika harga minyak dunia turun, harga BBM non-subsidi juga akan disesuaikan turun. Sebaliknya, jika harga minyak dunia naik, maka harga BBM non-subsidi juga akan mengalami kenaikan. Kata Dwi, kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari fluktuasi harga minyak dunia yang terus bergerak dinamis. Dia juga menyebut sejumlah negara di kawasan telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga bahan bakar. Dwi juga menambahkan pemerintah sebelumnya sempat berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga Pertamax. Namun seiring perubahan kondisi pasar global, penyesuaian harga tetap harus dilakukan sesuai perhitungan keekonomian. Karena itu pemerintah memastikan bahwa apabila harga minyak dunia kembali turun, maka harga BBM non-subsidi juga berpeluang mengalami penurunan.
1: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
2: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG adalah penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com yang berjudul begini, Menkeu anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Jombang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang Isawan Nanang Risdianto mengatakan pemerintah daerah terus mendorong komunikasi antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya PHK masih dalam tahap pemberitahuan sehingga peluang untuk melakukan dialog dan pencegahan masih terbuka. Pemkab Jombang juga menyiapkan langkah antisipasi apabila PHK tetap dilakukan, diantaranya melalui pelatihan kerja dan fasilitasi akses lowongan pekerjaan melalui Balai Laitan Kerja atau BLK. Sementara itu, manajemen PT SGS menyebut sekitar 60% karyawan berpotensi terdampak PHK. HR Manager PT SGS Taufik Rizal Sutisna menjelaskan, keputusan tersebut dipicu menurunnya permintaan pasar, kondisi ekonomi global, serta perlambatan sektor properti yang berdampak pada ekspor perusahaan. Menurutnya, perusahaan telah mengalami kerugian berulang dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai mencapai sekitar 100 miliar rupiah per tahun. Meski demikian, perusahaan memastikan hak dan kompensasi karyawan tetap menjadi perhatian dalam proses yang sedang berjalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi cari kerja, atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir.
1: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
1: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
0: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
1: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu.
0: Jemput kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
1: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
1: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
0: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
1: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu.
2: Jemput Kerja Batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/ atau garis miring ID Jombang.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.

0: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co yang berjudul begini, PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Aditrianto menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
3: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
1: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
3: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
2: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
3: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
2: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
3: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu.
4: Jemput kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Bupati Jombang Warsubi menyambut langsung kepulangan jemaah haji Kabupaten Jombang tahun 1447 Hijriah dari kloter 60 dan 61 di Pendopo Kabupaten Jombang pada Rabu 17 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengungkapkan rasa syukur atas kembalinya para jemaah dalam keadaan sehat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dia berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan mampu mengamalkan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penyambutan kloter 61, suasana haru menyelimuti acara setelah disampaikan kabar wafatnya dua jemaah asal Jombang saat menjalankan ibadah haji, yakni Haja Rubiansih, warga desa Karubelah, Kecamatan Mojoagung, dan Haji Sukipan, warga desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, Abah Bupati menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan agar almarhum dan almarhumah mendapat ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah. Bupati juga berpesan agar para jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjaga semangat ibadah dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Di akhir acara, Abah Warsubi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah mendampingi dan melayani jemaah selama berada di Tanah Suci.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
3: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
2: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
3: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
2: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
3: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu.
4: Jemput kerja Batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
3: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
2: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
3: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
2: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
3: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu.
4: Jemput kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co yang berjudul begini, PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto menyatakan, tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 pukul 17.56 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Maisaroh di Jalan Kiai Haji

0: Haji Wahid Hasim nomor 28 Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang melaporkan adanya ODGJ yang meresahkan dengan tidak mengenakan pakaian dan mengeluarkan anggota tubuh yang tidak etis di depan umum. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
3: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
2: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
3: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
2: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
3: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput kerja Batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Jombang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang Isawan Nanang Risdianto mengatakan pemerintah daerah terus mendorong komunikasi antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya PHK masih dalam tahap pemberitahuan sehingga peluang untuk melakukan dialog dan pencegahan masih terbuka. Pemkab Jombang juga menyiapkan langkah antisipasi apabila PHK tetap dilakukan, diantaranya melalui pelatihan kerja dan fasilitasi akses lowongan pekerjaan melalui Balai Laitan Kerja atau BLK. Sementara itu, manajemen PT SGS menyebut sekitar 60% karyawan berpotensi terdampak PHK. HR Manager PT SGS Taufik Rizal Sutisna menjelaskan, keputusan tersebut dipicu menurunnya permintaan pasar, kondisi ekonomi global, serta perlambatan sektor properti yang berdampak pada ekspor perusahaan. Menurutnya, perusahaan telah mengalami kerugian berulang dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai mencapai sekitar 100 miliar rupiah per tahun. Meski demikian, perusahaan memastikan hak dan kompensasi karyawan tetap menjadi perhatian dalam proses yang sedang berjalan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
6: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
7: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
8: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
7: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
8: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
7: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
8: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput kerja Batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi israfin wala makhilatin. Kul mangano sira, washrab lan ngombe sira, wal baslan gaweo pakaian siro, watan sodak lan sodako siro fi ghairi israfin ing dalem liyane ngelewati batas utawa berlebih-lebihan, wala makhilatin lan ora gumedi. Rawahu al-Imam Ahmad. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas watasaddaq. Mangano ngombeyo gawe pakaiano sedekah, tapi sing ora berlebih-lebihan fi ghairi israfin. Jadi ini diperintah kali Kanjeng Nabi, mangano yo mangan tapi ojo berlebih-lebihan. Wasorop ngu

hari-hari ini kalau Bapak Ibu nggih. Tapi berlebih-lebihan niku bisa jadi nggih. Contone ngoten niku. Bisa jadi niku berlebih-lebihan dalam arti napa nggih? Pakaiane niku sing mewah. Ngoten mewah niku ukurane nggih tenggene awake dhewe. Berlebih-lebihan niku ukurane tenggene awake dhewe. Maksudnya lek kanggone wong sing ekonomine mampu, wonge mampu nggawe jam tangan sing regane 10 juta ya ora apa-apa wong anjane mampu kok. Nggih. Nggawe sarung sing regane 5 juta wong anjane mampu. Lah ngoten niku berlebih-lebihan napa mboten? Nggih mboten wong anjane ndekne mampu kok. Mboten. Sing berlebih-lebihan niku nggih. Niki wau merga menjaga gengsi, menjaga penampilan sampai pakaiannya kadang bermerek sampai lewarang-larang padahal dia ini mboten mampu malah direwangi utang-utang goro-goro pengen tampil lah ngoten niku aja sak mampune cara berpakaian iki ya sak mampune ngoten nggih. Jadi berlebih-lebihan teng ngriki niku cakupannya luas dari sisi pakaian ngoten. Termasuk gini ku wau cara nggawe ini ku sampai ngelowembreh nyaponi embong. Anjene nek budayane Arab Bapak Ibu. Budayane Arab niku nek uang kok pakaiane ngelembreh sampai nyaponi embong niku menunjukkan kesombongan. Makanya ini onten dawuh nih kok dawuh Kanjeng Nabi. Jadi wong-wong sing pakaiane ngelembreh sampai sak ngisore tumit. Jadi ukurane niku sak ngisore tumit. Niku dilaknat, ngoten, didohno teko rahmat. Niku karena unsur kesombongan, karena ada unsur kesombongan. Memang budayane wong Arab niku nek pakaiane ngelembreh, ukurane niku sampai sak ngisore tumit. Niku diarani sombong. Nah ini modele wong Arab lek sombong ngoten niku pakaiane dikelembrekno. Ngoten. Dadi terus akhire ben ora sombong ya pakaiane aja nglembreh-nglembreh. Lah niki nuwun sewu, niki anjene nggih wonten sing carane memahami niku sesuai dengan teksnya. Jadi nek sesuai teke berarti nek pakaiane niku nglembreh sampai sak ngisore tumit. Niku dilaknat kalih Kanjeng Nabi. Wonten lha ben ora dilaknat ya berarti sarunge celanane niku lek gawe sak dhuure tumit. Niku ya ora salah, ya bener. Wonten wong anjene nek mahami niku secara teks apa adanya. Tapi wonten sing memahami niku secara konteks ada apanya. Lah niki ternyata pada saat itu nggih niki budayane wong Arab niku pakaian kalau sudah di bawah tumit itu menunjukkan kesombongan. Lah niki wonten sing mahami ngoten, oh berarti nek pakaiane sampai ngisor tumit niku menunjukkan kesombongan. Lah sing dilarang niku sombonge. Nah, kemudian kalau ditarik ke ngriki nang Indonesia atau negara liya. Wonten niku terus akhirnya nek pakaian masih yo sak ngisore tumit asal itu tidak ada unsur kesombongan nggih mboten napa-napa. Wonten. Dadi akhirnya ana versi sing nuwun sewu pakaiane niku ana sing sak ndhuure tumit, ana sing sak ngisore tumit. Lah niku sing bener sing pundi, Pak? Padha benere. Wonten pun mboten usah atik lok-lokan. Dadi nuwun sewu katoke sing cingkrang ya bener, katoke sing landung ya bener. Padha benere. Sing ora bener niku sing ora. Nah, sing ora katokan niku. Kok malah geweger perkara cingkrang karo landung. Pun niku padha benere. Nggih. Dadi tidak perlu diperdebatkan. Kene ya bener, kono ya bener. Wonten. Sing ora bener ya sing ora katokan niku wae. Jadi pakaian yo sing napa mboten usah berlebih-lebihan. Tapi nek kurang nggih mboten apik, terutama niki nuwun sewu wong wedok-wedok niku nek pakaiane kurang yo mboten apik, ya kurang terus keleke ketok. Nah, terus udele ketok. Lah makane terus diarani pakaian yu

0: can see. Ini bahasa Inggris lah selina ini. You itu kamu can dapat si melihat. Melihat apa? Yo kelek kali. Udel ini wang. You can see like. Kamu dapat melihat kelek. Jadi kakean berlebih-lebihan yo rape, kurang yo rape, kurang sampai kelek ketok sampai udele ketok yo rape tau apa? Dilerronorene, ngapun ten, gak? Lain awak ni gua dilerronorene ni gua lapor dokaro iwak pindang didok-dok no kucing, ngoneng gua terus diserobot karo kucing, sing salah pindangnya nopo kucinge, nah, pindangnya wong pindangnya ora ditutupi, yo, malah didok-dok no. Wong pindang suweger ya kucinge ya nyerobot. Lah nek wis ditutupi sing apik ya insyaallah kucinge toleh ngonten. Kejaba kucing garong lho nggih. Nah wis ditutupi jek diungrah-ungrah niku lek kucing garong. Nggih. Dadi niki dari Kanjeng Nabi, pakaian aja berlebih-lebihan. Ya wis standare niku nutup aurat ngonten lho Bapak Ibu, nutup aurat. Soal modele bentuke terserah. Ngoten. Dadi standar pakaian sing sesuai kalih syariat niku sing nutup aurat. Bentuke monggo sesuai disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Ngoten. Lah nek tenggene Timur Tengah Arab ngriku anjene model pakaiane nggih ngoten niku. Modele memang jubahan ngoten niku. Anjene tengri kok modele ngoten niku. Ngoten. Dadi ampun kemudian sing diarani pakaian islami niku sing jubahan mboten masih sarungan, barian asal standar nutup aurat niku terpenuhi ya berarti pun islami. Wancene modele wong Indonesia niku nek gak batik, sarung kotak-kotak, ngoten, baju koko ya modele ngoten niku. Tapi kan auratnya tetap tertutup. Nah niku nggih pakaian islami. Ngoten. Jadi pakaian islami niku pakaian sing sesuai dengan syariat. Ngoten. Lah niku nggih disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Makanan niku nggih ngoten. Makanan islami niku ya sing halal, halalan thayyibah. Lah nek wong Arab kono mangane kurma, ngoten. Lah nek wong Griki mangane sego, telo, mbote, kaspe, ngoten. Dadi ampun diarani mbote kaspe iku ora makanan islami niku. Lho islami anger halal thayyiban ya islami. Ngoten. Malah nek wong kene kongkon mangan kurma ora toso. Nggih. Nah, durung mangan sego, durung mangan kok munine. Padahal muntek roti loro, ngono ya ditakoki durung mangan. Soale durung sego, ngoten. Nggih. Dadi makan jangan berlebih-lebihan, minum juga jangan berlebih-lebihan. Kakean yo ora apik. Ngoten. Kurang yo ora apik. Dadi sampai kurang mangan niku nggih mboten apik, Bapak Ibu. Jadi biyen niku akeh wong lara gara-gara kurang mangan. Saiki nggih ngoten, akeh wong lara gara-gara kakean mangan. Justru yang paling ditakutkan oleh Rasulullah terhadap umatnya niku niki fudulut ta'am, kakean mangan. Jadi Kanjeng Nabi niku mboten kuwatir umate kurang mangan niku mboten kuwatir. Sing dikuwatirno malah kakean mangan, wong mangan sedina iso ping 7, iso ping 8. Iku nembe mangan pokoke tok durung camilane, ana cilok, cireng, cimol, pentol, bayuh. Iku piro ae ngoten. Dadi justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah niku kakean, kakean mangan niku lho. Ngoten. Mangane kul wasyrab. Ngoten. Fi ghairi israfin, yang tidak berlebih-lebihan. Ngoten. Poso niku lho poso, niku kan dalam rangka menjaga pola makan, tapi nek berlebih-lebihan niku mawon nggih mboten apik. Lho poso kok berlebih-lebihan to, Pak? Ya maksudnya berlebih-lebihan niku poso terus ora enek lerene. Makanya Kanjeng Nabi niku ya kadang-kadang poso, ya kadang-kadang ora poso. Sing mesti poso niku di luar Ramadan lho nggih, di luar Ramadan. Niku nek Senin, Kamis niku nggih, sing hampir pasti dilakukan oleh Rasulullah. Senin, Kamis, mangke momen-momen tertentu Tarwiyah, Arafah. Nggih, kados niki mangke insyaallah Tarwiyah, Arafah. Nggih, riyoyone Jumat niki. Berarti Arafahe Kamis, Tarwiyahe Rebo. Ngoten. Dadi Rebo poso Tarwiyah, Kamis poso Arafah, Jumat riyoyo. Niku gandengane dune ngono. Kapan poso terus ana riyoyo. Cuma posone niki mboten wajib. Jadi upama poso niku nggih poso sing momen-momen tertentu. Senin, Kamis, Tarwiyah, Arafah. Mangke poso Rojab, poso Asyura, ngoten-ngoten niku. Dadi mboten mbuwen dina. Dadi nek mbuwen dina poso terus niku bisa jadi kategorine berlebih-lebihan. Mangane Kanjeng Nabi niku nek enek wong kok berlebih-lebihan, sahabate Kanjeng Nabi berlebih-lebihan dalam ibadah niku mawon lho. Niku mboten usah berlebih-lebihan. Ngoten. Kok mangan, kok ngombe, kok pakaian, ibadah niku mawon. Nek enek sing berlebih-lebihan, niku Kanjeng Nabi tak segan-segan untuk mengingatkan. Wonten sahabate Kanjeng Nabi niki Bapak Ibu luar biasa. Nggih, jenenge Utsman bin Maz'un. Niku nek bengi melek ora tau turu. Tapi meleke sungguh Bapak Ibu, meleke digawe ibadah, digawe zikir, ge maca Quran ngoten, mboten kok melek teng warung kopi. Lah nek melek teng warung kopi akeh tunggale sakniki. Niki melek digawe ibadah. Top pokoke niki. Bengine melek awane ora tau mangan Bapak Ibu. Mergo poso terus. Wah, jenengan lek mbayangno ana wong model ngeten niki apa gak sakti niki. Bengi melek awan poso. Ngoten niku bendina. Mungkin niku kira-kira, mungkin kira-kira. Niku paling dicelathu bojone mawon. Nggih. Nah, terus nyambut gawene kapan ngoten? Lah nek bengi melek, lha iso apa gak turu? Ya sak sakti-saktine wong bengi melek ya esok turu ora enek, wong kok sakti 24 jam niku melek ga enek turune. Nggih, niku pun otomatis niku. Kira-kira ngoten nggih dicelathu kali bojone bekne niki. Nggih. Mergo teruse cerita niku Bapak Ibu, Utsman bin Maz'un niku sampe sowan teng Kanjeng Nabi. Nggih, nyampekno keinginane kepengin menceraikan istrinya. Lho, bojone iku arepe dibegat, Pak. Nggih. Mergo ya kira-kira niku wau ganggu ibadahe bekne. Wong aku angger bengi ibadah, angger awan poso dicelathuni. Ae kira-kira kok ngoten. Terus arepe dibegat. Ijin Kanjeng Nabi. Napa Kanjeng Nabi terus gumun. Wah, ana wong kok hebate kaya ngene. Mboten. Nggih malah didukani. Eh, Man Utsman, apa sing kok lakoni iku? Iku ora sesuai karo ajaranku, ora sesuai karo sunahku. Sunahku wis ngene iki. Sing sak madya wae, ora usah berlebih-lebihan, ora usah ngoyo. Wonten ibadah ya sak cukupe. Wonten wong ibadah mawon nek berlebih-lebihan mboten apik, Bapak Ibu. Nggih, standar mawon. Wonten. Ya apa meneh kok jenengan menyangkut kali wong akeh. Ngoten. Maksudnya hubungannya karo wong akeh, senajan niku apik. Lah sing teko niku wonge macem-macem, niki kudu peka. Jangan sampai sesuatu yang baik itu justru menimbulkan problem. Ngoten. Sing teng kampung-kampung niku Bapak Ibu, misalnya apa yasinan, apa tahlilan, niku nggih aja berlebih-lebihan. Sing standar mawon. Ngoten, mergo wonge macem-macem. Ya ana sing tuwa, ana sing lara. Ana sing selak nyambut gawe, ngunang wiridane sawe. Nggih. Tahlilane sawi, tahlilan kok sawi. Sing donga jek wong telu atik sawi suwi pisan. Oh wong-wong do gremeng ning Bapak Ibu. Wis tahlilane sawi, mangane sithik, berkate cilik, lah tambah do gremeng malah nambahi dosa ning mangke. Makanya Kanjeng Nabi niku selalu menganjurkan ojo berlebih-lebihan, sing standar mawon, sedengan-sedengan. Apalagi ini menyangkut urusan orang banyak. Ngoten. Jadi kudu peka, jamaah iku piye lah kejaba lek jamaah khusus ono ora apa-apa. Digawe sing sawi ora apa-apa wong jamaah khusus. Nek jamaah umum niki lho jamaah umum. Ngoten. Wonten acara sing sifate niki umum wong akeh niku nek mereka niku wis mulai usrak, usrek wis ora nyaman wis ndang diakhiri, ora diterusno ae. Ngoten. Nah, niki jenenge peka. Makane Kanjeng Nabi niku nganjuraken fi ghairi israfin, sing ora berlebih-lebihan. Ngoten, urusan makan, minum, pakaian. Ngoten, bahkan sedekah niki wa tasaddaq fi ghairi israfin. Sedekah niku nggih ngoten, aja berlebih-lebihan. Awake dhewe durung kelase, Bapak Ibu. Enek biyen kelase Abu Bakar niku. Nggih. Abu Bakar niku lek sedekah ora ukuran. Kadang duwe apa kabeh dikekno, Bapak Ibu. Nggih. Dadi terus gak nyekel apa-apa. Lah jenengan nyekel duit 10 juta, sedekahno kabeh ya bar temenan ning nggih. Aja kabeh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun sebagian mawon. Ngoten. Dadi ketoke sedekah niku apik, tapi lek ternyata berlebih-lebihan nggih dadine mboten apik. Ngoten. Dadi napa mawon niku lek berlebih-lebihan. Aja kok mangan, ngombe, gawe pakaian. Wong ibadah mawon niku lek berlebih-lebihan dadine ora apik. Ngoten. Terus wala makhilatin sing ora ana unsur kesombongan. Ngoten. Dadi koyo sedekah niku kadang sedekah ya iso sombong barang. Rumangsa paling akeh dhewe, rumangsa paling berjasa. Terus metu meletene, metu petita-petitine. Lah niki. Niki ya percuma lek nglakoni ibadah, lek nglakoni sedekah niki. Nggih. Dadi intine teng ngriki makan, minum, berpakaian silahkan, bahkan sedekah silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin utawi saben-saben wong sing gambar. Musawwirun niku wong sing gambar. Pelukis niku nggih musawwir. Nggih. Niki nek diartekno musawwir niku nggih iso penggambar, iso pelukis, iso tukang foto, fotografer niku. Nggih. Termasuk sing senengane selfie niki. Nah, musawwir niki. Niki lek ningali teruse niki waduh. Nggih. Niki ngeri terus niki Bapak Ibu. Kullu musawwirin finnari. Iku ing dalem neraka. Apa gak ngeri niki? Terus niki. Yuja'alu lahu bikulli suratin. Yuja'alu didadekake lahu. Lahu kedue kullu musawwirin bikulli suratin kelawan saben-saben gambar. Sawara kang gambar sapa kullu musawwirin ha ing suratin didadekake apa nafsun nafas. Iki nafas niku karepe nggih nyawa lah nggih. Kemudian fatu adzibu mongko nyiksa apa surah hu ing kullu hu ing kulla musawwirin fi jahannama ing dalem neraka jahannam. Niki nek kula artekno persis plek kalih teke hadis niku ngeten Bapak Ibu. Kullu musawwirin nggih setiap atau semua pelukis penggambar niku finari manggone nang neraka. Bahkan dari gambar-gambar dan lukisan itu besok akan diberi nafas, diberi roh, terus fatu adzibuhu fi jahannam. Gambar itu akan menyiksa orang yang melukis itu, orang yang menggambar itu. Napa mboten ngeri niki? Nggih. Jadi hasil gambare niku besok dikei roh, dikei nyawa, terus mari ngono gambar niku ngunyet-ngunyet wong sing gambar niki. Nyiksa wong tenggene tenggene neraka. Nah, niku nek diartekno melek apa anane niku ngoten niku. Anyane kulu musawirin niku maknane ya kabeh, wis kabeh. Wong kulun niku maknane kabeh. Mangkane nek memahami hadis niku mboten dipahami dengan bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Tapi wonten ilmune. Anyane bahasa Arab niku lek diartekno nangge bahasa Indonesia niku kadang dadine ekstrim ngeten iki. Wah, berarti penggambar-penggambar, pelukis-pelukis, fotografer sing senengane selfie. Iki nasibe nang neraka niki. Napa mboten ngeri niki? Lah niku padha karo kullu bid'atin dolalatun. Ah niku. Setiap bid'ah, semua bid'ah itu sesat. Nggih, sami kalih niku kulun. Nah, niku terus akhirnya karek ulama-ulama dari teks kalimat itu bisa ditarik mafhum. Ngoten. Bisa diambil pemahamannya. Bener kalimat itu kullu musawwirin, tapi niku sakjane pun jelas. Masih ora usah disebut non iku pun jelas. Gambar tengrik ini nggih maksudnya gambar-gambar yang berpotensi menimbulkan maksiat. Napa malih zamane Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. Jenenge gambar niku malah potensine ndadekno sirik. Mergo napa wong-wong jahiliyah niku senengane nyembah-nyembah. Kok bantu nanggone wong-wong sing senengane nyembah gambar? Man'aan nggih, semua pelukis penggambar niki gambar-gambar yang berpotensi menimbulkan maksiat. Wonten padanane hadis niki malih wonten, Bapak Ibu. Nggih. La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun. Malaikat ora bakal mlebu omah sing omahe iku ana gambare. Malaikat niku malaikat pembawa rahmat, pembawa berkah, pembawa rezeki. Jadi malaikat ku nggawa rezeki, nggawa rahmat, nggawa barokah arepe mlebu omah. Bareng tutuk lawang lah kok ana gambare, mulih malaikate ora sida. Lah gambar niki gambar sing nyok napa? Ya tentu gambar sing elek, ngoten lho nggih. Masih ora usah disebutno teke secara jelas. Niku secara tersirat, secara tidak langsung, yo sing dimaksud yo gambar sing elek. Ngopo? Lah nek gambare sing apik-apik, gambare tokoh-tokoh. Wonten gambare Yai Hasin, Yai Hasbullah Wahab Hasbullah, Yai Bisri Sansuri, wonten Yai Romli Tamim, yo ora apa-apa gambar apik, apalagi itu gambar yang memotivasi. Wonten. Jadi makanya ini melebu omah terus nyawang fotone Mbah Hasim itu kan teringat perjuangannya kayak apa. Nyawang fotone gurune teringat bagaimana dulu ngoten ngajare nyampe no ilmu perjuangannya. Lah ini gambar-gambar ngoten itu yang buatan apa-apa. Lah ini malaikat melebu omah lagi ini pintu langsung ini gambar gawet ini kok. Gini wah, gambar sing udele ketok, keleke ketok. Ya melayu malaikate. Wong ketok udele. Dadi niku ora usah dijelasno gambar sing piye niku nggih pun paham. Wonten malaikat ora wani mlebu omah niki, omah sing enek gambare. Niku karepe gambar-gambar sing elek, gambar-gambar sing nimbulno maksiat. Lah nek gambare apik-apik ae yo ndak ada masalah to, Bapak Ibu. Apalagi gambar-gambar yang memotivasi. Wonten gambar-gambar pejabat termasuk dikei fotone presiden, wakil presiden ya ora apa-apa. Wonten sing gambar muda-muda terus tengah muda utawa ketok keleke, ketok udele niku lho nggih. Niku sing gawe malaikat wedi. Padahal niki nggawa rezeki ya kelangan niki. Ya sami kalih niki. Kullu musawwirin finnar. Niku sing mlebu neraka niku penggambar pelukis sing piye ya sing nglukisi niku. Gambar sing elek-elek niku ya neraka wong gambare elek. Lah gambare apik ya ora apa-apa to Bapak Ibu. Ya ngoten nggih. Dadi ngeten iki mboten usah dijelasno ngoten pun paham. Wonten. Mosok kabeh pelukis mlebu neraka kaya ya ekstrim to niki. Wonten. Niku mawon pun janggal. Gitu. Niki nek dipahami apa anane, niku pun menimbulkan kejanggalan. Mosok penggambar-penggambar, pelukis-pelukis panggonane nang neraka. Lho ngoten. Ya tentu niki penggambar pelukis sing mboten bener wonten. Dadi mergo niku memfasilitasi membantu wong-wong sing berbuat maksiat, man aana bi maksiatin fa huwa maksiatun. Lah nek wong niku mbantu maksiat ya padha karo nglakoni maksiat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Kullu mauludin utawi saben-saben bayi sing dilahirake. Yuladu iku dilahirake sapa kullu mauludin. Alal fitrati ingatase suci hatta yu'riba sehingga merohake anhu saking kullu mauludin apa lisanuhu lisane kullu mauludin fa'abawahu mongko utawi bapak ibune kullu maulud yuhawidanihi yuhawidani ingkun dadekake Yahudi karonehi ing kullu maulud au yunasirani utawa nasroni sapa abawahu hi ing kullu maulud au yumajisani utawa dadekno majusi sapa abawahu hi ing kullu maulid. Rawahu Al-Aswad bin Sari. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Setiap bayi yang dilahirkan itu 'alal fitrah, keadaannya suci. Suci teng mriki niku ala fitratil Islam. Nggih. Makane bayi niku nek lahir, nggih. Niki mbuh bayine sapa ae? Niku statuse jane pun Islam. Wong alal fitrah. Masih yo niku bayine tiyang kafir, Pak. Nggih. Bayine sapa ae? Ngoten. Buah bayine wong Indonesia, buah bayine wong Amerika, buah bayine wong Israel, buah bayine wong Palestina. Setiap bayi yang terlahir niku alal fitrah. Dia dalam keadaan suci. Dia dalam keadaan Islam. Nah, untuk selanjutnya bagaimana fa'abawahu? Nah, tergantung wong tua lorone. Ngoten. Fa'abawahu ayyuhawidanihi fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Wong tuane niku sing dadekno napa dadi Yahudi, napa dadi Nasrani, napa dadi Majusi. Ki upama oleh diterusno ngonten hadise, upama oleh kok nggih. Niki iso diterusno macem-macem. Au yumalinganihi ayu bajingani ya niki wong tuane kabeh niki. Apa dadi maling, apa dadi bajingan. Nah, berarti niki napa Bapak Ibu? Peran orang tua niki sangat luar biasa. anak yang terlahir dalam keadaan suci, putih, bersih. Niki arepe dicoreti abang ya kenek, ijo ya kenek, kuning ya kenek. Niki wong tua lurune. Wonten. Makanya peran orang tua niki sangat penting terhadap keberadaan anak. Wonten. Anak niku amanah, ya anugerah, ya amanah. Wonten. Peparing tapi sekaligus niku amanah dan itu nanti harus dipertanggungjawabkan. Ojo sampai masuk golongan ini. Yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Tapi lek dididik digula mentah sing apik dadi anak sing salih salihah, ini jadi investasi. Tidak hanya investasi di dunia tetapi juga investasi di akhirat. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
1: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
1: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
0: Enggak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
1: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput kerja Batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Pangan Kabupaten Jombang.
1: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
2: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
2: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
1: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
2: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput kerja Batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau berludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
5: Mutiara kata hari ini.
6: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
5: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
7: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. jemur bantal dan alas tidur di pagi hari, rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir.
1: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
1: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
0: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
1: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
2: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
2: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
1: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
2: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput kerja Batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Anya, warga desa Kaliwungu, yang melaporkan adanya wanita paruh baya yang terjatuh dan membutuhkan ambulans dengan keadaan lemah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: kejahatan apa saja? Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali mitra. Saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Alvino, warga Desa Pandean Ngoro, yang melaporkan pasien leukemia dengan kondisi drop dan membutuhkan ambulans. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawatdaruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

0: FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Fira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Wahyu, warga Desa Blimbing, yang melaporkan adanya kebakaran gudang di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Ngawur Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliane atiku pas nresnani sampean.
4: Yo,
3: umpomo lo mas.
4: Mati oke, treat.

0: ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala

0: tentu, masyarakat harus sehat semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
3: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
2: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
3: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
2: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
3: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput kerja Batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
3: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
2: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
3: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
2: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
3: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput kerja Batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
3: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
2: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
3: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
2: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
3: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput kerja Batch 2 2026, meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Lagi cari kerja atau fresh graduate yang masih berburu peluang karir?
2: Nah, kabar baik buat kalian nih guys, anak muda Jombang dan sekitarnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kali ini kembali menghadirkan Jemput Kerja Batch 2 tahun 2026 gratis.
2: Catat ya, tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Pendopo Kabupaten Jombang. Ada lebih dari 800 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang siap kamu lamar.
1: Gak cuma itu, ada juga konsultasi karir, talkshow ketenagakerjaan, cek kesehatan gratis, sampai kesempatan work interview langsung. Jadi siapkan CV terbaikmu dan daftar sekarang di talenta.jombangkap.go.id.
2: Jangan cuma scroll lowongan, datang dan jemput peluangmu. Jemput kerja Batch 2 2026 meraih peluang kerja Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Sari, warga Jombang, yang melaporkan adanya traffic light padam di pertigaan Jalan Basuki Rahmat, Cangkring Randu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas di Sub Provinsi Jawa Timur dan PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya. Kok leren, Rek? Dah. Lah wong kate julajuli leren. Mongko iki kate laporan nang gone lurae. Apa sebabe kok kepingin digendingi? Sebab aku wong blater. Sak durunge dadi kami tuwa pancen blater. Lunggu dik warung ambek sak koncoan. Kapan sampe aku diborki mule step aku. Pancen jari bapak ngono. Ya hayya. Hati-hati konjo lek kapan mangan ngombe dik warung ojo sampe keborekan le. Kaya sampe keborekan kon hati-hati tak gepuki ngono pancen. Lah mulane bareng wis iki kate mlaku nang lurah dadi kami tuwa iki lek gak digendingi gak enak. Masih ono terop lek ono hayya gak rame. Usume wong wis padha mule aku gak mule. Pancen gak duwe dhuwit gawe bowo. Apa sebabnya aku kate laporan kok njaluk digendingi pikir susah rek. Dadi kami tuwa jenenge wong jadi kami tuwa gak duwe bojo kepingin rabi bareng wis rabi duwe bojo telung wulan mati. Lho iki ana wirayate rek. Lek pacarane 20 tahun. Rabi telung wulan mati sebab ngene. Biyen wis janji bojo, "Kak, masih besok dipeganjar ya apa ayo tetep wong loro." Iya, Dik, ngene aku. Bareng wis dadi manten padha gak nyambut gawene. Bareng oleh rong wulan bojo takon, "Kak, ya apa iki padha gak nyambut gawene? Ya ya apa Dik ayo padha dolek ngene aku." Bojo nekat wong panjen wis cinta. Wis bapakku sing nyambut gawe sampean lon-alon golek penggawean. Masih abot tak lakonane jadi bojoku. Ya Dik, wong panjene wong cinta. Bareng budal teko omah lawang dibuka berangkat centing dising seti. Perasaku layo dodol tang rombeng tambah bu tang oki enggak dadak becak. Ya dorem tak larang be aku lo tak larang gak gelem polae kayane akeh. Kemululusen sampe mati. Bareng wis mati oleh telung wulan oleh 15 dino dak kuat pikir tok ketokan ngelencer aku. Lencer ono di expo kono. Wah, wong luar biasa, wong lanang, wong bedok, lanang tuwek enom kempong perot akeh. Bareng teng petengan melaku tak tuteno. Wah, iki jange gantine bojoku, baba masih durung oleh satu si aku rabi ae ngene aku. Wong lanang pancen nakalan. Masih sumpah nakalan. Yo aku iki wis tak tuteno, boleh pawaane koyo gitar. Gelungane cioda tadi jaman kuno, selendange pelangi tak tutno bareng wis sepi tak dolit. Prasaku lek wedok dadak warimun. Wah, cilaka. Wis kapok aku wis kapok kapok. Lek ngono jajas e rek, nduk glenung rek, nduk glenung. Ya ade. Iki jajal tapi swara wis entek. Iki saking dipaksa aku. Engkau gak gelem dikurangi bayar. Maka dinding gulelak roro geledek adek mo senga. Jok susu nguyu disik. Maka ratin sengkok tak teromong e candek adek montenga. Kok mau guyu kon peksa rek wong gak ngerti kok. Ini maki dendeng aku gak seneng. Kating gladak gak ono garangane. Lek cara-cara Jawane. Maki ayu aku gak kepingin bareng tak candak gak nok brutune. Lek pasti terus nopo labruk kong. Lek brukong iku gak ono apa-apane wis kodhong. Dadi mosok ana wong wedok gak duwe brutu. Lek mlaku ya apa wasanan? Duh repot. Cukok mendung saparegan mong langandung ade lakena. Wis

pancen iling, cokong pancen wong cinta. Kene iki yang Brebes milih ngempet. Tidak ngempet ya apa?

sampai lali kate laporan sampai lali rek aku kate laporan gending bajakan rek kunoan ngene ning nong nong tung tak tong tung tong dong dang tak kendung tung prong prong dong kita kentak tung tok dong dang dong kita kentak tung tok dong dang ding dang didok didang ding dang didok didang dong dang kita kentung tung prong prong tung tung tung tak glong glang si coba si gendangnya glong glang ah glong glang jula juli keras neng nong nong lu bawa keliru tung tak tong dong dang kita kentung tung trong trong kentung tung tak glong glang jajarek jajarek

iki PN mbakku muni kaya Tarzan. Kayak kaya Tarzan kuto. Coba sepisan kas berangkat. Loh. Loh, lah kok kentek anak iki, Rek. Glong-glong. Nah, loh. Mari alon-alon akhirin tek glong-glang. Wis aja pek, wis kelambi tak gawe maneh, Rek.

0: terus-terusan ngene kuru awake. Gak perkara kurang mangan enggak, panjene mangan gak enak. Bengi gak iso turu, kepikiran. Wong lek wis kena penyakit cinta wis tah sapa ae. Lali sembarang. Lali opo sembarang gak duwe. Gak lali panjene gak gablek. Cuma sing penting niat, masih gak duwe lek duwe niat lho. Wis tah, upamane aku kepingin sepeda lho lek duwe niat. Masih gak duwe apa-apa. Ya mek cuma kepingin tok. Tapi wong antase sing tini karo aku lho, derajate ya padha cuma dek iku rondo, masih rondo gak peduli. Aku biyen semboyan, gak kena perawan rondone. Biyen wis tau pacaran bareng aku. Wis tau tak kei tanda mata. Ali-ali cuma ya ilang matane. Cuma ya emas. Tapi yo gak akeh, sak gram wae. Tapi ya sepuan. Tapi gak kena semono, wong cinta gak perkara donya. Sing penting ya perpaduan jiwa di antara jiwa. Situ cinta saya cinta kawin beres. Iki kapan kawin iki? Lek ngomong yo iso ae tapi pelaksanaane ku angel. Dinane iki aku semayan. Panjenengane dhek karo aku biyen wis jatuh karo aku. Jatuh cinta. Cuma yo alangan aku nang Kalimantan karepku yo golek syarat ge rabi. Tetap bareng nok kono aku krungu-krungu wis dirabi uweng. Wah, senene basman aku lek uweng. Loh, Tin.
1: Ngomong dhewe ngene kene lho.
0: Ku nanti-nanti di pinggir Kali Wonokromo. Kok oh, gak muncul?
1: Nek semayan lho nggone gak enak tok.
0: Lho la iya.
1: Luputne nang isore tol lho kene. Lah nek ana bis larat.
0: Yo gak apa-apa, sing penting lak gak ketara ta. Dadi didelok teko dane gak ketara lek pacaran ngono lho.
1: Sak rempon.
0: Ngawur, terus wong kate adus. iki lek ana sing nyekseni ya, mbok nono anggang-anggang to bajul bareng lak ero ta.
1: Oh, wis panjang kono ono wis.
0: Background kan. Kon kepeduk sing golewo kon.
1: Ngono wedi aku lho. Aku iki sanksi lho ampean niku sebabe gak tau tepat.
0: Lho biyen lakan. Ojo maido ta biyen niku karena kebutuhan.
1: Butuh apa?
0: Bukan karena aku melarikan diri karena ya karena apa aku iki?
1: Lah iya, sampean janji sampean tinggal nang luar Jawa cek suwene gak teko-teko gak kirim surat.
0: Nyambut gawe.
1: Sampe apa mau nyambut gawe apa?
0: Nyambut gawe ya kanggo syarat iki karepku. Saiki wis oleh donya, saiki rabi dadak kon wis dirabi wong.
1: Lah iya lah aku nuruti karepe wong tuwa, lah ngenteni sampean ae ya apa aku.
0: Wis gak ono salah ta. Wong tuwa iku gak ono, wong tuwa iku njerumusno ke jurang kesengsaraan. Gak ono.
1: Tapi akhirnya ya aku gak seneng ya apa?
0: Ya cek lo rasanya wong tuamu.
1: Nah iya ya gak serasi.
0: Jadi mulanya gak oleh dewe kadang-kadang gak bahagia.
1: Makanya.
0: Nah ngono, kadang-kadang oleh dewe iku tuku sarungnya angel ya no. Cuma bahagia kan ya?
1: Iya ya usaha sih carane.
0: Lah saiki carane kon wis ditukokno surat karo bojomu. Lah aku menanti.
1: Tapi lah sampean lak sik gelem ta ambek aku.
0: Loh gak kena perawani rondo niku.
1: Ya maksudnya aku janda-janda bersih kok mas.
0: Iya wis bersih.
1: Suci aku.
0: Ya bersih wong gak wis gak apa-apa ya bersih. Soalnya kon lak kate anu aku ta.
1: Lho, ya apa sih? Sumpah aku gak rayuan iki temen.
0: Ketok saiki aku capilan pulka barang iki ya kon.
1: Capil pulka iki ndi? Yo
0: niku ta. Boleh kaya upas zaman biyen aku.
1: Sampe ku temen ta ambek aku.
0: Wis saiki sumpahku kon dadi apa aku sanggup.
1: Sih sampe aku dadi kembang mas, sampe dadi apa?
0: Aku sing dadi ulere, Dik.
1: Wis ta. Kayak mekar wis kembangnya puret.
0: Gak ngono iko lo, kalau kamu jadi bunga aku jadi tangkai.
1: Nah kan gitu.
0: Wis ta, tadi opo ae kon.
1: Kalau aku jadi Sinta.
0: Aku jadi Rama.
1: Rama apa?
0: Hah?
1: Rama apa?
0: Rama Tambak. Yo Rama Sinta iku lo. Iya.
1: Ya, aku jadi Rara Mendut sampe
0: dadi opo? Aku jadi Klono Citra. Kon do Citra?
1: Ndi sih?
0: Citra sing enong lo.
1: Nah ndi saiki yo wonge. Sampe niku mblakra to Pak Citra barang.
0: Paling do THR kono lo glibet. Lah saiki dadi opo sih sing paling
1: sampe aku dadi intai.
0: Aku sing mengin.
1: Hah?
0: Mengin.
1: Kok mengin sih?
0: Lah kon intai aku mengin dadi mengintai. Aku dadi sampik.
1: Sampe dadi sampik lah bonge nduk endi Mas?
0: Bonge kok pamanku ae. Soale
1: gak ngono.
0: Pamane gak ngene lah glundang-glundung ae.
1: Iki sumpah serius lho sampe ngono.
0: Serius Pak, perkara bong kok tak golek nomor mercon, paman Jumuti mercon lah dadi bong.
1: Gak wis aku percaya nek men cinta ambek aku. Yo nyatane yo kembali padaku.
0: Lho, saiki kon dadi no bulan tah paribasane.
1: Nek aku dadi bulan sampean dadi apa?
0: Oh, dadi mendung iki, Dik.
1: Lho, lak peteng.
0: Ya didelok teko Tanjung Kodok kono.
1: Male grono lah.
0: Enggak, wis kon lek dadi bulan aku jadi bintangnya.
1: Apa gitu biar cerah.
0: Lek kon dadi segoro aku dadi uyahe, Dik. Dadi kari golek no lombok. Iki sumpah copo-popo iki.
1: Lah iki sirsiran gak pokro.
0: Wis sirsiran wong sira. Gak cocok. Nggon iki gak cocok wis ngale nang kulone beno wae. Sumpah-sumpah nduk iki lho apa tertek apa mbobo. Padahal ono banjir.
1: Aja ngono ah. Yang golek nggone tepas sampe jari rono kuwi apa?
0: Iki ono dhuwit didik. Iki
1: dhuwit apa iki?
0: Ono di 10 menit balik no 15 ya.
1: Pirang dino wis mana?
0: Tanda mata.
1: Gak oleh saiki.
0: Enggak, iki lho duit 10 kanggo tanda mata.
1: Temen ta?
0: Tukok norok. Wis pekororok gampang kok tak rokno asem wis gampang.
1: Gak usah asem kaya kembang kok dirok.
0: Engko pekororok tuko dhewe sementara, lah ndukuran ya tuko dhewe ya.
1: Apa ndukure?
0: Ndukuran kok putih sepatu pekoro sepatu tuko dhewe dhisik ya.
1: Kabeh tuku dhewe.
0: Lah ya gampang.
1: Sampe tukone ku ndi?
0: Engko aku tak nang pasar ya.
1: Napa nang pasar?
0: Bengi lak nang pasar malam iki. Engko tak golekno.
1: Oh, sampe buka kolas niku.
0: Heh. Apa?
1: Buka kolas.
0: Ngawur dodol pasrah kok.
1: Lah iya ya apa sih nyambat gawe tepake sampean iki nyambat gawe apa sih sing bener iku?
0: Wis perkara penggawean gak perlu awak muruh. Sing penting lak kayane.
1: Kok dirahasiano sih?
0: Ya wis gampang kok dadi bojomu aku mesti kayaku gede kok. Mulih nggowo akeh gede mesti. Kadang-kadang nggo lesung kentongan bareng. Kok dhuwit lho dhuwit.
1: Oh iya dhuwit gede.
0: Saiki ngene, engko jam 10 aku nang nggonmu ya.
1: Temen lho ya.
0: Jam 10. Engko lek keluar jam 10 seprapat tutupen omahe.
1: Sing penting ku resmine, aku iki gak enak masuk nduk kampung ku riwari-wiri lak didelok wong sih.
0: Ya, mulane aku kok nggowo rok ya nggowo sepatu barang teko pasar bengi jam 10 aku tak rono. Jam 10 bengi lho ya.
1: Iya, wis lah gua tak tutup lho ya.
0: Iya ya, wis. Heh. Heh, dhewe. Sampe aku kan. Oke, Pak. Sampean, Pak. Apa aku? Bapak bayi. Anu. Pak bayan.
2: Waduh, kon itu penduduk kene mbok iso ngajeni aku po kon
0: nggih Pak sampean Pak. Nggih.
2: Kon iku wedi yo rek ambek Pak Bayan.
0: Ken apa?
2: Wedi yo.
0: Aduh. Aduh. Aduh Pak Bayan nuntunin tak
2: melet kon, Nduk.
0: Terus iki kan wedi.
2: Ya apa Pak Bayan iki lho kek ono rai.
1: Oh, ditambahi.
0: Raine kurang.
1: Disusun ae. Iya.
0: Topeng yen apa topeng?
2: Mosok rai ku mangkari kantil ndek bis kono, Bang.
0: Neng kakek rai Pak Bayan.
2: Ya apa kon iki lho iso nglungguno aku rek.
1: Nglungguno kene kuwi.
2: Yo lho yo neng. Lho.
0: Wis.
2: Lho kon iki gak nglungguno ngentepno kon iki.
0: Soale biyen sampean kali kula lak kanca apa sampean sampean eling
2: ten. Kak, biyen wong siji saiki wong siji kelih.
0: Sampean duwe cakepan terop kula mbon sampean bayar biyen lho. Nang Lamongan sampean para Pak Lik biyen lho Pak Lik.
2: Kon iku ngomong belakang. Wis, kon nyate gawe rusuh kampung kene.
0: Ola napa sih Pak?
2: Kon ojo kon baleni maneh. Kon ku wedok ya keluyuran ae kon.
1: Lah enten perlune kok menasal keluyuran.
2: Gak usah. Ngomong ya delok waktu, itu waktu jam piro iki?
0: Lah kula ngomong napa, Pak? Rusuh napa?
2: Aku krungu nek kon ngomong jam 10 menit. Nek aku gak merono lawange tutupen. Kate lapo kon?
0: Meneh,
2: jange berbaut kon.
0: Ayo bermur, bermur.
1: Eling.
0: Berbaut nyulak mur apa?
2: Ayo ngomong apa kon?
1: Bingung, bingung Pak Bayan.
0: Lu mosok ngomong meneh wong ngomongkin jam 10 mungkin kok.
2: Bongkar rahasia kon ya. Ayo. Ya ya apa eh nyeng deh.
0: Lho nyeng lho.
1: Ya napa sih kok diusir kok?
2: Enggak usah.
0: Nggih pun lho.
1: Entah sih perlu kok.
2: Jam 10 pengen ya.
1: Ya gak krungu, gak ngarah krungu Pak Bayan.
0: Dubrek.
2: Aduh, gak dadi bayan gak ono ajine perkara bedes belek iki. Wis.
0: Ngeten lho Pak Bayan, kula niki mboten nyantelek. Niki lak mboten gadah bojo ta. Lah kula nggih mboten gadah bojo.
1: Kula jenenge damel apik kok.
0: Mboten kula oret-oret Pak Bayan. Napa elek sih lek kula ngrabi arek niki?
2: Lah kon oret-oret tak seneni wong tuani omonganmu.
0: Lah kula damel apik ta. Lah sampean nak selaku wong tuwek niki.
2: Iya, tapi kan aja ngono di kampung iki. Wong kampung benjen kan ge semayan. Ayo mulih.
0: Lho,
2: nek gak aku sing nglarang ngono. Sapa kon?
0: Ngimun metentengin sampean ngomong banter-banter untuk sampean mencelat.
2: Gak wis mari tak permakno iki.
0: Kok nggih anu tin tak tinggal ya, Rik ya.
1: Iya ya, temen lo ya.
0: Sampe kena pengaruh sebab saiki iki wong iku akeh, ngono lho. Wong iku akeh
2: ngomong amuk kok glibet ae sih lho kon iku lho.
0: Mboten.
2: Kon iku tak larang, aku iki selaku bayan di kampung kene iki. Nek Pak Bayan ngomong sak kecep mbok gugun.
0: Nggih, kula niki mboten ngomong aku coba. Kuatir kula lak kena pengaruh sebab wong cintane lak abot Pak Bayan.
2: Oh iya.
0: Kok sampean dhewe lak tau nglakoni Pak Bayan?
2: Iya ya.
0: Langge lak tau sih sampean niku.
2: Kon iki ngomong ta medeni aku kon iki.
0: Lah lak tau ta.
2: Mulai dina iki aja dibaleni maneh. Hayo mulih karo tolo.
0: Mbok Bayan gawe hati-hati. Bayan. Bayan ono hati-hati ini.
2: Kodek sepatu ya iki.
0: Eh, Dek tak tinggal ya, Dek?
1: Iya, iya.
0: Pak Bayan, halo Pak Bayan.
2: Yes, mulia.
0: Sampai ketemu lagi Pak Bayan.
2: Wah, masih gak ketemu mana?
1: Puntene mawon Pak Bayan.
2: Aku gak ngelarang lho nduk, aku iki nduk. Mbok emano kon niku karo kon niku gak elek-elek arek lho sakjane. Dadak kon dikenal arek ceketer-ceketer. Zaman saiki ku ya ngene lho, ojo murih gantenge, gagahe. Sing penting nyuwargakno uripmu.
1: Engkar kula lak ngoten ta lah, sinten sing purun kali kula?
2: Nah, gawe apa kon dirayu arek kaya ngono? Kon iki pantes-pantesi, sak pantes-pantesane lho. Sak rendah-rendahe kon iki digawin camat. Tapi kon gak duwe derajat. Gak duwe derajat. Sama keselen aku. Terus dadi lurah dadi rabi lurah kon.
1: Mboten kira nek kula dadi lurah apa
2: ya? Umpama kon dirabi lurah ya gak duwe derajat.
1: Oh, tas dereng cocok nggih.
2: Cari ya durung pantes.
1: Lah sing cocok.
2: Ya sak rendah-rendahe kon iki dirabi. Lho, Bayan. Lho.
1: Bayan sing kira-kira koyo sampean ngoten nggih.
2: Lho, masih gak koyo aku, umpama aku ya kenek lah.
1: Mboten apa-apa sampean ngomong mawon.
2: Wis, perkara pakaian gampang, sepatu wis ayo nang Wonokromo.
1: Sampeen tumbasake.
2: Gak ngenteni ngesulno dhisik iku lho.
1: Sampeen kuwe blok.
2: Jok mater nek tak rabi, Dik. Lho ya apa? Gabah di omah iki wis kari rong tompo lho peken wis babah.
1: Rong tompo?
2: Iya.
1: Sampeen iku gabah ditawakno mbok berase.
2: Lho, roh omahku tak tingkat.
1: Pundi?
2: Lho, la iko, sebelah iko. Ya apa? Lho iya iko lah terus karepmu ya apa? Lho. Loh tinggal nyengkris temen aku iki. Nyengkris gak pamitan. Wah tini ki temen wis kadung mancep karo Kartolo. Tapi nek gak tak lapur nang wak lurah nang pendopo kelurahan, kampung tetep digawe rusuh. Sing apik lapur nang lurah nang cari. Dene lurah gak percaya, wis tak umukane. Perlu nek cek ngandel. Beres wis.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Dadi wong tuwa kaya aku repot tangguhane. Lah ya gak repot ya apa? Wis bengi gak iso nurukno awak rene. Pemane aku dadi lurah. Sing jarene dadi lurah iku mesti kudu aktif rukun bareng penduduk. Sampai gak iso koperensi bareng aku. Sampai gak iso rapat bareng. Lah ya apa dadi lurah kaya aku iki dubro berpenyakit ta. Wis repot kok. Sing jarene penyakit lho model werna piro cek akeh penyakit iki. Tapi segala penyakit ono tambahane. Satu misal, loro mripat to, Mbak, tombone loro mripat. Obat mripat. Wo loro untu, tombone obat untu. Lah penyakit ku aneh. Repot tambahane penyakit gatel gitu. Ya, apa bengi kukur-kukur kero kena bengi aku. Kasih nurukna awak rene. Lho, semulane mana sing dalane penyakit gatel iku. Cocok ngomongnya tangga-tangga iku. Penyakit gatel iku jabane daging jerone kulit. Jane iya repot goleane. Tak suntikno gak waras. Dukun tetek yang ngono gak waras tetek. Lah ya apa? Bingung rasane penyakitku iki. Lho, semulane mana bareng aku oleh nasehati yuten ayem aku. Pak Lurah Basman, napa Dik Ten? Nek sampean saged waras, nek sampean mentolo mangan waras-waras sampean. Oh penyakit gatel mawon. Napa Dik Ten? Nek sampean mentolo nggih, sampean pangan waras. Mangan napa? Kadal. Lah tak takokno kadal gedhe napa cilik tanggung. Wis tak cacak bare aku. Isu aku ngene kebon mburi. Ampe nggo kebyok sapu kegerang iku. Bareng ana kadal krosak-krosak tak gepuk plek. Sik urip tak go mule. Kadal urip tak untal lek gedhang. Bleng, nekat wis supaya waras gatel iku. Tak antaran rong dino bengi tambah keroken. Tambah iso turu bengi iku. Oh ya apa Dik Ten iki nemen rek. Dik Ten ngamiki Dik Ten. Sampeyan niku ngomong minta mitik napa sih? Omong sampeyan kula turut terus kowe mangan kadal. Kadal lopangan bocah ketwaras. Dari Dik Ten. Kadal pinter lho, Bas. Setunggal, kurang setunggal rene. Temenan sampean nggih, nggih. Mesuk telek kadal mana oleh mana siji, rotok gedhe plek, tak gomole, tak untal anduk gedangi jubleng. Wis, bengi gak set turu mana. Lah ya oleh turu wong kadal loro balapan kok teng kene. Ana kurang ajar Dik Ten kan jadi kok. Sana lapangan bene. Wah, wis repot. Ngene iki gak ngomong ya apa kok wong arane wong urip kaya aku iku kebayan ya ngono, kepala ya ngono. Karo lapu dalar pisan.
1: Kula era.
0: Lho. Sampeyan lho.
1: Wau nggih. Enten prapatan dirasani lari-lari sampean pirang-pirang dina kok mboten ketok Pak Lurah, Pak Bayan.
0: Nggih.
1: Langsung kula jawab para arek.
0: Nggih napa?
1: Awake gak patek enak mari lara gabaken ngoten
0: kuwi. Mboten gatel.
1: Oh, gatel.
0: Gatel kok niku. Lah, dengar sampean kok mriki?
1: Nih, nggih rah pancen.
0: Lah perlu napa sampean?
1: Lho, mumpun percuma nek ngoten desa mriki niku dianakaken enten polone niku.
0: Lah kok ngoten?
1: Mumpun wonge dedeke oleh.
0: Nggih.
1: Bermose sak kepel.
0: Lah,
1: tapi nek enten kerseki kadal, mlayu.
0: Lho pun milih-milih lho kepala niku.
1: Terang-terangan sawangan ini ngoten lho licik niku.
0: Lah saniki pundi polane?
1: Lho bukti ini enten napa-napa mesti saged ngatasi.
0: Wah wis lho
1: kepala iku rek. Kula lereni mawon.
0: Mumpun mboten lha niki napa? Lho
1: napane?
0: Lha niki napa?
2: Duh. Ngerasani Dik Bayan.
0: Nggih ngrasani niku lho. Ngrasani niku lho.
2: Duh, pinter lek kon sanrasan.
0: Nggih, mboten.
2: Mulane awake gak iso kuru lemu terus.
0: Ngeten kok lemu yen napa sampeyan to?
1: Oh, ngeten.
2: Kaya napa?
1: Nyek war ngeten iki.
0: Napa nyek war niki?
1: Nyek menawar ngeten iki.
2: Nek kula niki lek enten ponopo mesti ndisi. Sebab sampeyan lak eling. Sak niki dugi pemerintah dientenaken siskam
0: lho lho
1: seluruh
2: lha nggih lha kok sampean kula dirasi lek enten ponopo mlayu dhisik ya napa
1: lho kula wau ngomong napa sih lurai
0: ngomong mlayu dhisik ngoten kok
1: sing maksude nek enten napa-napa misale ribetan napa-napa
0: lah
1: misale enten tawur-tawuran
0: lah
1: polo mlayu dhisik ngatasi
0: ngoten ta
2: nggih lek sak niki lek wau lak mboten Brengose sak kepel ana apa-apa per ngoten.
1: Lho maksude niku brengose sak kepel nek enten apa-apa per enteng mlayune niku
2: lho. Sing enteng sing ngrasani. Aja. Mangulo dengandeng niku lek mboten dicukit mboten iso ilang.
0: Ngerti ya?
2: Terus ngrasani terus.
0: Kula niku mung sabar, tapi nek kesabarane terbatas entek
2: laeni. Lek pun sabar kula entek mati lurae yo napa sampeyan.
0: Pun ngeten nggih Dik Polo.
2: Yo no,
0: kalih bayan pisan.
2: Nggih.
0: Sing penting kula takon yen napa keamanan desa niki.
2: Nggih.
1: Nek boten kula sing ngatasi, pun tetep rusuh desa mriki, Dik.
0: Cocok nek katon omong sampean niku. Lah polo niki napa polo niki?
2: Niki lak ngeten ah. Tak dikir-pikir lek nurut laporane kebayi ini, anu kebayan niki. Dek desa mriki niki enten sing jagoni.
0: Loh, nek sing jagoni kan dalek babone mawon.
1: Wah, lurae ngeten ae.
0: Lah napa sih ben ngoten?
2: Maksude niku sampean kandha agen yan, sampean sing ngeru dhewe yo napa?
1: Maksude kampung mriki lho enten sing lanangi.
0: Loh, lah sing medok imene enten ta?
2: Ngene ae lek ngoten yan, sampean kali kula dadi wedoke, lurah dadi lanangi.
0: Ya no, sampean lho ngomong kok pecotot-pecotot ya ngomong sampean
2: niku. Niki ngeten lho lurah cekak cekuk.
0: Ah, sesampun ngomong niku cekak cingkrange lak ngoten.
2: Ya, cekak landunge dadi
0: masalah cekak ciute. Cekak cukupe
2: ngoten lho. Ya niku.
0: Ya napa ya napa?
2: Ya, niki lak ngeten. Nek nurut lapurane arek niki, nggih arek niki. Niku dek desa niki enten rondo rak ngoten.
0: Oh, terus?
2: Lah rondo rak balik di sobowong lah.
0: Lho.
2: Kartolo pun kena pun.
0: Lah.
2: Sinten Kartolo?
1: Mboten loro.
2: Sinten lho omong gak Kartolo?
0: Wah, masalah ya apa sih? Kula niku duwe penduduk Kartolo menenten. Waduh. Penduduk kula Kartolo mboten enten.
1: Pun ra. Malah pilek panjen.
0: Sampe niku
1: Kartolo kok tolo ini lho.
0: Lah kita Kartolo napa sepian? Nek asale jenenge bibite niku Kartolo.
2: Ada wong kon pun kula eros surat penduduke ka akar to to lo. Kak Kartolo napa
0: niku? Masalah iki kepolo ta ya apa iki?
2: Kartolo.
0: Dadi jelas nggih.
2: Ha.
0: Kartolo?
2: Ha.
0: Sing glibet ento merondo niku.
2: Cocok.
0: Lho bok.
2: Atau bok. Kompenoi.
0: Loh, kok kompeni lho, Mas?
2: Lah sampean ngajak sawung galingan.
0: Boleh mengene koyo jaran mulian.
1: Kalau anda pada friend, kalau malah selalu galingan.
0: Polo kebayan, sampai Semerap kedudukan pulau. Semerap pulau adalah kepala desa. Kepala tasiun.
2: Kepala inongko.
0: Pulau kepala desa.
2: Nah, cocok.
0: Tapi nyabut jai, boten cukup pulau tok. Enten anda nani. Enten baura, kebayan, racik.
2: Kok racik?
0: Cari.
2: Oh,
0: ah, cocok. Kepolo.
2: Nggih.
0: Boten cukup pulau tok. Pulau sampean bantu tenaga kulo.
2: Nggih.
0: Dino niki jam iki. Hari ini hari kiamat.
2: Yo no.
0: Dino niki sampean kok tugasaken jaga keamanan.
2: Kulo
0: berangkat kulo lurai.
2: Oret.
0: Sampean pun adik ngoten, pun adik pilih kasih.
1: Lu mboten.
0: Pun adik jijik kali penggawean.
1: Ulan nopo.
0: Nek polo kalau tugas aku jaga keamanan, kebayan berangkat jaga keamanan juga.
1: Lu tadi sih, ada nih nyolong geledekan.
0: Ya apa rek, pamong luru kada si pokro gini. Delok kepala yang ngomongnya santak, sontak, tapi merem. Lah ya apa sungkan gak iso. Penduduk gak iso sungkan naik polo. Maka si darin bernosis sak kepersese mesti wong itu meripati lombo lolak lolok. Wong dilirik tiba. Wong dipendeli semaput. Di bisa wong sungkan. Wong kepala itu setengah rembes. Wes kepala kok ngantuk ae. Lho bayan ya ngono. Mesti kebayan iku adalah termasuk polisi desa. Ono uwar-uwar jauh gerdu, ono kerja bakti, mesti kebayan sing merintahi. Lah di bisa wong loro kebayan koyo umplung ngono. Ah, rebut cukup. Polo berangkat jaga keamanan. Kebayan jaga keamanan. Ah, aku tak ngleset.

0: jaga kampung ambek Sokran iki ameng-ameng nyawa. Engko semoyo-semoyo dhewe, nyulayan-nyulayani dhewe. Cari jam 10 engko nok gerdu. Saiki wis jam 1 gak teko-teko nang ndi arep.
1: Lah kan jaman.
0: Lho, ora apa.
1: Tenang, lihat iki.
0: Kok malah koyo kucing gering ngono.
1: Wah, kon iku medeni-medeni kancamu ae kon. Tenang, lihat perapatan kon.
0: Kon iku ning ngopo jam mendelik-mendelik ngono ta?
1: Ayo. Kan lihat kok ini
0: aku lewat di kon step
1: kan lihat kok ini ringan ini pendosa ini kong mati
0: iya
1: lih sangka no kon kemari
0: lho apa sih
1: lu tak dengki ambil aku wasapari ke medeni aku
0: kan lihat kok ngomong ini cuma-cuma lho ya
1: barang kalau tak paham gak ada petik
0: oh ya weh itu petik kakak sih nakal kadang-kadang aku ada lampu padang sangka nawan
1: iya nah aku kaya tak petik wedor
0: iya
1: tak cekel ambil aku padahal aku petik kalau sing duwe ya
0: ah lodong
1: tak tel payu lagi 1500
0: iya
1: bareng tak gomule tak pondong gak tambah sih tambah
0: antep
1: tambah sih tambah abot
0: tapi lah gak muni ya gak muni
1: muni kruk
0: ya berat
1: dari anaknya
0: kan liani kubok dik ngomong dik
1: lho babon ini dari anak
0: iya tapi jam piro babon ini
1: bengi jam rolas
0: maksud jam rolas babon ngeletek
1: oh mari kaudanan bayarin dari anaknya terus anaknya dari boe
0: iya
1: kiyok
0: keren kan kok bisa jiwai kayak petik ini
1: terus boe ini kruk tak cekel sampai aku keok tak gomul tambah suwi tambah abot
0: iya
1: wah bareng tak deket duduk petik
0: tiba
1: ndas gelundung
0: mati aku keren masalah keren jadi ngomong median ngono kok keren
1: bisa nika aku metu ndas gelundung rek
0: kon iku liyane wong medhi apa
1: lho liyane wong medhi wong kepethuk wong medhi are kon iku
0: jaman saiki wis gak iso wong medhi saiki lak sing rumbuk-rumbuk gawe bangunan kabeh
1: iya wis dibabati
0: ngomong soal pangan-panganan ta apa keren
1: pangan-panganan
0: iya
1: mangan apa
0: sing paling enak ya mangan coto
1: soto
0: heeh
1: oh nek mangan soto gak koyo soto babat iku ri
0: kadohan keren tuku rono keren
1: lho soto babat
0: oh babat ta
1: iya
0: babat coto babat wedhus sekarang
1: iya pengenane ono mung andhok nggone kono ri warung wandok entek ibu mani wangi wedo
0: ayu kan
1: wah ayu jangan pacarku wedo itu
0: masa kan pacaran
1: iya
0: kok kan pacaran
1: pacaran apa sih pacar itu ya gendaan
0: gendaan wong gendaan ya pacar
1: karena Surabaya karena pacaran itu gendaan
0: iya zaman saya ini manjanya zaman
1: dihalusin loh karena itu bareng ngarep wedo itu tuku soto entek ibu mani entek ibu mani
0: oh maru imari loro kan
1: ditakok no duwi ya mesin dodo
0: iya
1: tapi pun di duwi ditutup no gegeri
0: terus
1: mata gegeri bolong
0: lu gak mati pinjol kok keren mas salah keren
1: wak wis
0: kok ini gak ngomong ngono itu arane sundel bolong
1: lah iya ri wis
0: lianiku
1: wis ada ngomong gendaan ya ri
0: ngomong gendaan ta ini lo keren kan jago itu aja nyolong waktu apa
1: gak waktu ini siapa tak colong
0: lho maksudnya gak waktu ini siapa kan colong ngono sing menepati janji kalau nak jam 10 jadi nak gerdu sih
1: janji nyopir ya iki alah apa aku nak janji
0: kan ranu bareng
1: iya nyopir
0: olah apa janjiku
1: apa
0: ngomong kamu sing temen ngono lho
1: temen mati
0: aku ingin nanggonmu keran gak kepeduk kon saiki kon nyulayani mana
1: kepeduk lah apa saiki wayah jogo ya kepeduk nak gerdu ini
0: ayo kotean sing enak
1: lho lah kotean mau jogo kotean
0: lho
1: lah apa jogo kotean lah gak iso turu
0: tadi keliling tadi kok uang sing turu tangi kotean ini sopa cek enak erik sapa hari ambil sokeran
1: lho iya sing rungok no kaget sing gak seneng ya apa ngene omongi sapa kotean ini sapa hari ambil sokeran arep aja ini garut dur arek iko
0: lho
1: pengen enak uang turu kotean
0: dur kok melok tren migrasi ya
1: kena bales aku
0: turi aman ini
1: ayo
0: kotean dilek aku sendiri alatnya kotean
1: sendiri kotean
0: lho lah ini apa lah ambil tangan ini bisa gak
1: iya apa sih kan
0: gini ya lho ini kotean
1: ini kan jangkep seminggu gak ngontek lambe bukan
0: gak nyarukun
1: Ri itu mangane jogo ya
0: iya
1: ayo Rene
0: nanti
1: ini sebelah
0: sebelah apa?
1: Ronde ya
0: Ran kan niku untuk menjaga keamanan ke tambang ngaco ketertiban kampung kan
1: lho gendena
0: Ronde itu tak
1: iya
0: ini
1: iya aku tak melebo mai Ronde kan dingki lu jobo iya
0: kan enak aku ceklok kaya lho
1: enak lah apa
0: aku sih kepingin
1: kepingin apa kan iku.
0: Lho ya apa?
1: Iki dikare iki.
0: Lho, kon lak kan kon mangan jajane roti iku ta.
1: Lho iya, lah kok lak kepingi si roti ini.
0: Lho iya.
1: Lah kok tak uncari.
0: Wis. Aku tak njero dhisik ae.
1: Kon njero?
0: Heeh,
1: aku kon nek njero aku gak mlebu.
0: Kon njobae
1: kira-kira. Aku gak njobo.
0: Nanti kok.
1: Nek kon njero aku ndukur genteng. Iya. Enak kon mangan roti.
0: Lah kon delok apa ndukur genteng?
1: Heh, kon mangan roti. Kok tak lukuri genteng. Iya. Enak kon. Kon ora apa? Wis ta,
0: wis ayo bareng mari.
1: Heh,
0: bareng.
1: Bareng.
0: Lho bareng juga.
1: Bareng duel kon ambek aku.
0: Heh, apa ireng? Heh, kleb batas
1: kowe. Ireng-ireng. Kok ngarep marah, Dik? Heh, iso.
0: Heh, iso. Dik.

0: to? Dungaren.
1: Jam pira?
0: Lah kira-kira jam pinten kula mboten beto jam.
1: Sapa lawange kon buka?
0: Lho nggih kajenge sing lawang-lawang kula dhewe. Ba kula buka, ba kula tutup.
1: Nah iyalah apa buka. Biasa petengan. Lampu lampune padang.
0: Ambean sampe ngurus lampu, ba kula pateni, ba kula banting lampu-lampu kula dhewe.
1: Nah iya, suwe-suwe kok ngecuwes ya aku iki. Iku kamare sapa e?
0: Kamar kula.
1: Sing ngarep iki.
0: Lah kamar kula niku sing padang.
1: Nomor loro.
0: Nomor toyul.
1: Mbak, wis tak grodhakne.
0: Sampe niku lan apa?
2: Terang-terangan sing tak tulis gawe.
0: Lho. Ngrasakno. Enak yo.
1: Wis. Aduh.
0: Napa apa bayan?
1: Wis. Iku lho ngusu apa?
0: Tatap napa sampe wau?
1: Wis deliko.
0: Ambean sampe niku lho, wong ngantuk nggih budaya mriki. Mbok tilem-tilem napa sih?
1: Wong remeng-remeng hari ini. Heh, ketok klebati kerto
0: lagi. Lah napa sih mbone nang tiyang kok?
1: Kon ngaku wae, sapa iki?
0: Pun get-get pun remok ngoten kok.
1: Wis, tanda pangkatku bengi iki tak gawe. Lho, nek pundake delon.
0: Nek pundake. Sampe niku lho curiga napa wong kula niki nggih ijin.
1: Iki strip piro sing tak gawe delon?
0: Sampeyan pasang dhewe sih lan strip niku.
1: Bayan strip 7 iki lho.
0: Sampeyan ku curiga kali sinten? Kok telat-telat. Ya apa, wong patroli ya ngantuk lho kene.
1: Ngomong kok kelangopan ae aku.
0: Wis sampe tilem teng mriku lho.
1: Tolo gak ono mriku.
0: Sinten?
1: Kartolo gak ono mriku. Mboten
0: ngeten lan apa ditakon Kartolo teng mriki niku.
1: Wis nek ngono meni sik gek diteri arek-arek beras.
0: Napa beras?
1: Lho gak ono bumbune sak iwake meni ono sing ngeteri dhewe.
0: Kangge sinten?
1: Lho gak ngono ndek pasar. Butuh apa sih katanya?
0: Wong boto nggih sembarang abayan jenenge
1: wong. Ngene lho, Nduk, wong urip ana donya ku dunyane numpuk-numpuk tapi nek kesepian ya gak enak. Ayo tak belajar maca mbek nulis.
0: Sampeyan niku enten mawon. Kepinteran ta sampeyan muri kula nulis nih wong sampeyan dhewe mbon saged nulis
1: ngoten. Lho gak ngono kon sinau aku tak leyen ndek mburi kene.
0: Lah napa sinau kula mbon sekolah kok.
1: Nek kon gak ngono nek buku duwe kok nek petelot gak duwe nek gak petelot ku iki. Petelotku gawin. Aku tak leyen ngono.
0: Niki petelot tatah buwe kentong sini. Ngene. Petelot sakmene gedene.
1: Ngene. Ngene tukune masak luar negeri. Gaenan kene.
0: Oh. Produksi sampean dhewe nggih.
1: Lho iya, gaenan sedayu.
0: Apa ya niki ono-ono ae. Lho.

0: Greveli.
1: Greveli ketara wis merah muda rupane wis.
2: Halo, sampe nurus, Bun.
1: Ini tak urus e. Nggih. Kon wong wedok temen.
3: Nggih.
1: Oh, bener iku ya kuwi.
2: Oh, sampe ngurus persyaratan ngurus wedoke.
1: Lah ya apa?
2: Lho, sampe nurus enten wong mlebu mriki niku.
1: Ya apa lek
2: enten wong elek mlebu mriki.
1: Oh. Nek kene ana wong elek mlebu kene, Nduk.
3: Lah sampean niku kegantengan ta mboten ngoco.
1: Iya ya aku ya elek iku. Lho, kok elek iku.
2: Mboten ngoten mriki klebon wong lanang ngoten lho.
1: Kene klebon wong lanang.
3: Nggih lah sampean wong telu niki wedok ta.
1: Iya lanang bener wis. Ayo wis boleh wis.
2: Tolong lolok-lolok ngono.
1: Wis ngene saiki tak takon.
0: Nggih.
1: Sing klebon wong lanang sing tetek bengek iku mang sing penting kartolo mlebu rene wis. Wis kenal wis iki.
3: Lan opo sing kartolo mriki niku?
0: Ha ngaku ta.
1: Lho iki kok ono sandal.
0: Lah,
1: sandale sapa iki?
3: Sandale bapak.
1: Wong bapak gak ono wis suwe kok. Ono sandal dene.
3: Niku paman mriki.
1: Kapan paman rene?
3: Paman wis dosol bebek kesusu niku
1: aku. Ayo kesusu. Wah sandal dudul lek pamanmu aku ro nomor 38. Iki nomor 42 iki.
3: Sampean niku para wis sampe neliti sandal
1: sih. Aku sik titine.
2: Lho lha iki kaya sentolo.
0: Sentolo iki lho.
1: Lah iki sentolo batu limo tek sapa iki?
3: Lah iki kadane paman kok kelingane sandal niku wau.
1: Duduk iki lek ndelok rak burak iki kaya kaya sentolo pebayan ini
0: nggih bayan iki lho.
1: Wah wis bayan mesti lo kene golek bayan. Golek.
0: Lho ndangon.
1: Lho. Iki apa iki? Apa nduk?
3: Napa gentong?
1: Gentong kok mengkurep.
3: Lah nggih niku banyune pun telas wis kula kurepaken.
1: Mosok nduk, makke wong gentong kan kok banyune dukur. Sekran jajal bukaan keran.
0: Bukan. Dikepruk
1: marit kepruk. Bukan. Lho, lho gentonge apa nduk?
3: Nggih, apa jelasane iki gentong enten rodone.
1: Gentong ana rudane.
3: Lah iki enten glindingane.
2: Lah kok ngene? Kok krik, krik, krik.
1: Ana gentong kok kuning krik. Mosok gentong ana sarunge iki. Sarung kecepet.
2: Lah iki siki.
1: Kok wis grenake iki dipecah,
2: pecah.
1: Ayo. Loh. Lah kok kon jan.
2: Wah, sokren ambek safari. Polor ini mang kon dudun lho.
1: Nggih.
2: Jange dadi Joko Kendil Wurung aku iki.
1: Duh, pinter bayan. Duh, wong bagus anak yang sempel. Dadi wong dikongkon kontrol, lek nek kene ana wong lanang dadak awake dhewe mlebu genu.
2: Pun kula atasi niki wau lho.
1: Iku gak diatasi, dikurepi iku jenenge kon. Apa wong kendil dikurepno nang awake ngono?
2: Iya,
4: sampeyan gentong kok sampean kurepaken nggih. Apa sampean lan apa sampean?
2: Kirangan kula ni sawangan kok anyani. Kali rondo ngoten lho.
0: Oh, anyi-anyi, pancen trongoan ya.
2: Niat kula golek kartolo pancen.
3: Curiga niki wau.
4: Niate golek kartolo ngantuk keturun jerone gentong ngoten ta?
1: Ndak, ndak arek iki nek coba arek.
3: Mboten. Kadose kartolo mboten enten ndak dhewe angop teng mriki. Ngantuk terus ilem
2: temen. Kaya kenek barang mboten genang ngoten lho.
3: Ah, mboten.
1: Sebab ana rondo. Kok gak ana rondo? Gak sampai kena barang gak.
2: Kulo cek tumon niki dadi pamung selikur tahun mlebu omah nyarek niki terus gemeter ngoten
4: wae. Pancene sampean kebimbang ya.
0: Nah niki napa lho digawa teng kelurahan mawon.
2: Lah dirunding secara keluargaan.
4: Oh, masa. Oh, masa sakit lho.
0: Ah, tambah dikrawu mesti.
2: Pun sampean atur lah lho.
1: Ojo sampai mana-mana runu. Mosok kartolo kan ora ini, Din? Heh?
3: Mboten nek.
1: Endi arek kartolo? Ikulah kartolo iki.
2: Lah, ayo.
1: Ayo coba kon
2: tangkep. Tangkep
1: jaran kon, heh, tekan ndi kon?
0: Kon teko omah kok ditangkep niku.
1: Tangkep ae. Kok omah teko omah tekan ndi?
2: Kok tekan jaba.
1: Tekan jaba ndi?
2: Lho, sampean niku kero ta?
1: Lho. Nek eling ku kenceng le.
2: Lah yo wong kok teko lawang jaba ngoten lho.
1: Lah yo lah apa kon kok rene?
2: Krungu wong rame-rame terus enten rondo mlebokaken wong kajeng kula tangkep.
1: Tak kon.
2: Wis ndelok ambek amu ngonstrong kon.
4: Kok sing konstrong iku dikoyan kok.
1: Lek ngonstrong kartolo sing dikurepi genuk kon. Wah, ya apa iki kenae lho?
2: Jane ngeten lho, kula semayan kali dini mboten kok semayan elek. Panjen nyati kula rabi. Karep kula ngeteraken rok kali sepatu dadak tampa trimane Pak Bayan, trimaken kula ning ngurusi kampung mriki. Oh. Tiba Pak Bayan sing kudu mboten genah kali dini ngeten lho.
1: Yo ngono yan kon yan.
2: Lho, wis suwe ngono gak ngaku. Makane turun jerone gentong.
0: Ada aku krungu peno Joko yang ngrasani tini Mang.
2: Sopo ngrasani?
0: Peno mbek safari.
1: Iya. Loh sing patrol mbek kebayani kan sing pokro.
2: Pun ngeten sakniki nggih,
1: Pak Panjenengan
2: sepuro nggih, Pak Bayan mboten salah, kula mboten salah. Pokoke lek dina kula kemanten kali tini niki monggo sampean ruwo-ruwo ngoten.
1: Oh, jok kuwatir le. Jok kuwatir tak tangkepno gombeng wis jok kuwatir.
2: Oh, gombeng.
1: Iki kok sing ngene tok tok tok tok. Gombeng iki kok.
2: Gombeng.
1: Apa?
0: Leang-leong
1: ya.
2: Iya. Mun nggih.
1: Iya, iya, iya.
2: Nggih, Bun, monggo disiseni. Malam Minggu ngarep niki

nanti iku alladhi panggonan irtahala kang budal apa khimar anhu saking lawi walakin irhalan tetapine budalo sapa sira minal akwane saking pira-pira makhluk ilal mukawine maring kang gawe makhluk wa anna ila rabbikal muntaha lan sedune iku maring pangeran ira al muntaha utawi panggonan sampai panggonan tumeka. Surat An-Najm urutan surat 53 ayat 42. Al-Hikam hikmah yang ke-41. Para bapak niki Mbah Khas Wong Thariqah. Pengajian hikam niku sing dibahas wong thariqah. Nek ora thariqah piye? Malah bagus. Bagus. Sing ora thariqah niru amalane wong thariqah iku bagus. Para bapak, ke masalahe menuju keikhlasan yang murni. Berangkat budal. Nek panjenengan saking Banyumas sampai dumugi Jombang, iku sing budal sikile. Perjalanane aduh. Enten sing saking Pekalongan dateng tambak beras, enten sing saking Magetan dateng tambak beras, enten saking Ponorogo dateng tambak beras, iki perjalanan lahir. Iki sing dibahas perjalanan batin. Berbapak, wong ibadah ibadai murid. Murid iku wong sing ngarepno wusul Allah. Wusul Allah iku cedhek maring Allah, musyahadah maring Allah. Winginane mun kula terangno. Wong sing wusul maring Allah kuwi orang yang sudah masuk di dalam kawasan ilahiyah. Kawasan maknawi bukan kawasan hissi. Kalau kawasan hissi itu bisa dilihat dengan mata. Dengan berjalan pada masuk Jombang, ada tulisan di tepi jalan, Anda masuk kawasan tertib lalu lintas. Nah, setelah tulisaniku, maka di dalam kawasan tertib lalu lintas, kawasan hissi, kawasan yang bisa dipandang dengan panca indera lahir, ku jenenge kawasan hissi. Berbapak, orang Jombang akan menuju kawasan Surabaya, maka pertama melewati Jombang sampai ke kota Pati.

terongan. Dari Peterongan terus melewati kota Mojoagung. Dari Mojoagung terus melewati kota Mojokerto. Mojokerto banjur ngelewati kota Kriyan. Kota Kriyan ngelewati sepanjang lewati Wonokromo. Kalau sudah masuk Wonokromo, namanya sudah pintu gerbang kawasan Surabaya. Teko Wonokromo niku pun kawasan pintu gerbang Surabaya. Setelah masuk itu namanya kawasan kota Surabaya. Itu namanya adalah kawasan Hisi. Kawasan yang bisa dilihat mata. Tapi nek kawasan ilahiyah tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan oleh basyirah. Basyirah itu indera batin bagi yang sudah sampai. Kalau belum sampai, ya enggak bisa. Seperti orang belum sampai ke Wonokromo, mata kepalanya belum bisa melihat kawasan, ya, pintu gerbang kawasan Surabaya. Begitu pula orang yang berjalan dengan hatinya menuju Allah, ini akan lewati tahapan. Kalau sudah sampai tahapan mahabbah, itu namanya sudah pintu gerbang kawasan ilahiyah. Kalau Bapak, wong melaku maring Gusti aku ngliwati tahapan-tahapan. Seperti wong Jombang akan ke Surabaya. Pertama, tahapan yang harus dilalui adalah at-taubah. Tobat, ya. Tobat kepada Allah ini bahasanya luas. Ini tahapan yang pertama yang harus dilalui oleh orang thariqah. Orang yang ingin menuju kepada Allah. Setelah tahapan at-taubah, tahapan at-taqwa. Insya Allah tempo hari lembarannya sudah saya sampaikan semua. Pertama at-taubah, dua at-taqwa. Setelah tahapan at-taqwa, tahapan al-qona'ah. Qona'ah nerimo ing pandum. Rela menerima pemberian Allah walaupun sedikit. Setelah tahapan qona'ah, tahapan al-wara', wirai. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Setelah wirai, kemudian tahapan at-tawakal. Serah diri kepada Allah. Setelah tahapan tawakal, tahapan as-sabru, sabar. Setelah tahapan as-sabru, tahapan az-zuhdu, zuhud. Setelah zuhud, tahapan al-mahabbah, mencintai Allah. Ini sudah masuk pintu gerbang kawasan ilahi. Gak kena didelok meripat, gak kena. Tapi bisa dirasakan dengan indera batin. Mahabbah.
Kalau orang sudah sampai mahabbah, apa-apa gak demen. Swarga gak demen, widodari gak demen, kedudukan dunia gak demen, wis kabeh gak demen kabeh. Demene mung Allah tok. Nah, ini bisa dirasakan, Bapak. Bapak, bagi orang yang sampai. Kapane durung sampai ya gak iso ngrasakno. Kula panjangan kabeh iku Gusti Allah mbek dhuwit iku sik demen dhuwit kok. Ayo ngacung. Demen Allah mengalahkan dhuwit ngacung. Rata-rata wae dhuwit sik demen dhuwit. Demen dihormati, demen dipuji, ya. Demen disanjung-sanjung, demen. Oh, jauh, masih jauh. Loh Bapak, kelas sudah mahabbah, apapun gak seneng. Senenge mung Allah tok. Ini sudah mulai masuk pintu gerbang. Kalau sudah sembarang gak demen, demene Allah, tapi durung ketemu Allah, masuk kawasan syauq. Syauq itu namanya rindu. Rindu kepada Allah, rindu. Ba'dane syauq, kawasan al-unsubillah. Al-unsubillah ini sudah memandang Allah dengan mata batinnya. Setelah itu masuk kepada ar-ridho bihukmillah. Ini namanya sudah sampai ke kawasan ilahiyah. Bapak-bapak, iki namanya berangkat. Berangkat. Berangkat satu tahapan ke tahapan yang lain, tahapan-tahapan yang lain. Ini ketika berangkat, ini kita berangkat dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk, sampai kepada mukawin atau kholik, mukawin. Nah, ini baru nanti akan bisa ketemu dengan Allah, ridho bihukmillah. Ya, takarub ilallah, musyahadah ilallah. Bapak-bapak, mun alon-alon, nggih. Jangan berangkat dari makhluk ke makhluk. Kalau kamu berangkat dari makhluk ke makhluk, itu nanti seperti khimar gilingan. Neneng Jawa gak ono khimar gilingan, sing ono kebu. Tebu gilingan, kebu giling tebu. Ya. Kapan? Ya nalika gawe tebu-tebu Jawa iku. Engko digodhog, dicithak nganggo bathok. Bathoke bathok klapa dicithak. Dadi gula Jawa. Ya. Ini digiling, ya. Kebone dideleh, ya. Motone ditutupi. Mulai dari sini mubeng tutup bangunan Buddha lewaneh mubeng berangkat tapi engkau tekok nenggon Buddha lemeneh mubeng itu namanya tempat sampai finishnya adalah ternyata tempat berangkatnya. Finishnya tempat berangkatnya, finishnya tempat berangkatnya, iku gak iso teko nggon, gak iso teko nggon, gak iso teko Allah. Lha Bapak, wonjengan ibadah, yo mbuh ibadah poso, ibadah sholat, ibadah ngaji. Ibadah sholat hajat, ibadah sholat alel, sampai masuk tengbiatan sadiliyah,
masuk teng biatan Qadiriyah, masuk biatan Naqsabandiyah. Tapi kapane amaliku pengen sugih. Oleh nglakone ku pengen sugih. Wong tarekah niku para bapak kata sing bosen. Kena penyakit, penyakit malal ambek kasal. Malal iki bosen, kasal iku aras-arasen. Ket biyen pancet ngene. Aku tumpak aku sepeda motor, pan sepeda motor, gak ganti-ganti mobil. Rumah sana itu hari aku ben sugih rumah sana. Lah sugih iku makhluk. Bondo iku makhluk, para bapak. Jadi oleh ngelakoni thariqah, ngelakoni ibadah, ngelakoni ibadah, iku pengen awake ben penak. Kepengen awake ben penak. Penak awake iku makhluk. Kok penak? Ya, kapane wong wis menghormati aku, apa-apa sing dadi kebutuhan aku dituruti mek masyarakat. Lah iki makhluk. Ora bapak. Ana maneh pengen niku pengen dunyane ben teko, dunyane ben teko. Mergo wong iku kapane mlebu tareka sing diamana surat ikhlas ngene ngene ngene dunyane teko dhewe. Mergo Gusti Allah dawuh ya dunya ikhdimi man khodamani wastahbini man khodamaki. Dunya ladenono wong sing ladene aku, dadekno buruhmu sing ladene awakmu. Iki cekelan dawe Allah iki hadis kursi. Dadi nglakoni tarikaku pengen rezekine ben teko dhewe, rezekine ben teko dhewe. Rezekiku dunya makhluk. Namanya berangkat dari makhluk ke makhluk. Lho bapak, nek wis ngono munggah maneh aku biar jadi orang istimewa. Lho, jadi orang istimewa ki yo makhluk pisan. Dipancet mubeng kaya khimar nang gilingan dari makhluk ke makhluk. Aku pengen dihormati oleh makhluk. Aku pengen jadi orang yang mulia menurut makhluk. Aku biar menjadi orang berwibawa di hati makhluk. Iku kabeh iku makhluk kabeh. Siwa Allah, bukan Allah. Para bapak, ono maneh munggah maneh. Aku tak nglakone sandiriah, aku nglakone Qadiriyah, aku ben keramat. Ben karumah kaya wali Sunan Kalijogo. Aku ben karumah kaya Abdul Qadir Al-Jilani. Karumah iku ya makhluk, makhluk. Jadi pancet panggah makhluk mawa. Aku ben mukasyafah. Muka safah ben sendelok atine wong. Aku ben sendelok alam kubur. Aku isi sendelok alam malakut. Iki muka safah. Iku yo makhluk maneh. Berarti mubeng dari makhluk ke makhluk. Wakhire puncake aku ben oleh swarga. Besok ben rapi widodari. Swarga widodari makhluk lagi. Lah gimana tujuane ning Allah. Jenenge murid itu orang yang mengendaki ketemu Allah. Bukan ketemu widodari, bukan ketemu surga, bukan. Nggih. Para bapak, sampean delok-delok ya. Mosok ya. Mergo kula sampean tasik teng syariat. Nggih. Nek wong syariat iku nek ibadah pengen ongkos. Mulane takon, Pak,
rejep-rejep niku nek wong poso rejep ganjarane nopo? Anu dawe Nabi, poso sedina padha ambek poso setahun iku ganjarane. Nah, wong kapane poso pitung dina, besok iku lawange neraka pitu ditutup. Iku jenenge ongkos. Sing poso wolong dino, besok dibuka pintu surga yang ada di lapan, iku ongkos. Aku neng alam kubur ngoben merasakan nikmat, nikmati aku gak neng rokok, aku mlebu swarga. Iku wong syariat, duduk wong thariqah. Wong thariqah bukan itu. Wong thariqah itu hanya Allah. Jadi Allah kepengen al-qurbu minallah, kepengen ridho minallah, kepengen musyadah ilallah. Nah, para bapak, ini mulanya melaku. Melaku ibadah itu melaku. Kalau sampai ngaji, itu jenenge melaku. Kalau jangan bengi-bengi salat ibadah, itu jenenge melaku. Wae salat jamaah jamaah aku jenenge melaku niate krana Gusti Allah ora krana apa-apa iki jenenge melaku. Para bapak, dari makhluk ke makhluk kalau begitu nanti akhirnya seperti kebu gilingan mupeng, mulai berangkat dari selatan nanti finishnya juga dari selatan, balik mana. Jadi tempat akhirnya adalah tempat.

Parababa para ibu sing ngaji niki ahli tariqae titik nggih sing ngaji niki ahli tariqae titik tapi krana pancen malam Selasa niku sing dikaji hikam. Jadi terpaksa aku harus menerangkan masalah thariqah. Walaupun panjenengan-panjenengan niki banyak yang belum thariqah. Panjenengan ngajine hikam, hikam iku thariqah. Nggih. Bapak, Bapak. Ngaji kula kula seling-seling niki soale sing ngaji ku berbagai macam aliran, berbagai macam partai politik, berbagai macam tujuan ibadah. Nah, tiyono wong mara. Masa yai, kalau nate ngaji tiang ngaji hikam, terus kita niku ibadah karena pengen swarga mboten pareng. Ibadah pengen selamat saking neraka mboten oleh. Napa leres to yai? Ya leres yo, gak leres yo aku. Lah kok ngoten wong ibadahku tingkatane ana telu. Iki kudu dingerteni tingkatane ana telu. Terus awake dhewe iki manggone ning ndi? Nomor siji tingkatane abid. Abid. Abid iku wong. Waktune tenagane pikirane hanya untuk beribadah kepada Allah. Abid niki wis bisa ngerasakno manise ibadah. Kira-kira kelonjengan wis ngrasakno manis apa durung nek sawet. Apa rumangsa kesel? Apa rumangsa abot? Apa rumangsa enak? Nggih. Nek sik rasa-rasen, nggih. Arepe budha sik wegah, sik wegah. Iki durung abet jan. Nggih. Para bapak. Abid iku waktune tenagane pikirannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Satu. Kedua, masih merasa punya amal. Iki ngajiku. Aku budal teko Kediri neng Jombang perlu ngaji. Iki ngajiku, amalku. Nah, isik rumangsa duwe amal. Oh, Bapak. Terus amale tujuane imbalan. Imbalan pahala. Imbalan selamat dari siksa. Imbalan masuk surga. Iku jenenge abid. Iku wong ibadahe disebut ibadah syariat. Terus diarani wong ahli syariat. Hadi kapane kula sampeyan si ahli syariat, ibadah pengen ganjaran, ibadah pengen nopo besok mlebu swarga, ibadah pengen selamat saking neraka, mboten nopo-nopo.
banyak sekali di dalam ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi menerangkan nggih imbalane wong poso, imbalane wong salat, imbalane wong sodako, imbalane wong haji, umroh dan lain-lain. Sampai kan Nabi dawuh al-hajjul mabrur laisalahu jazaun ilal jannah. Iku yo ngomongno pahala, ora apa-apa. Para bapak, ya. Jadi niki nek pancen kula njenengan tasih teng kawasan ahli syariat mboten napa-napa. Nggih. Dadi ibadah pengen ganjaran. Maca surat Waqiah rezekine ben santer ngoten nggih. Ora apa-apa. Mergo fadilai maca surat Waqiah niku rezekine santer. Ora apa-apa, tapi jurati kudu lillahi ta'ala. Sholate yo lillahi ta'ala. Isi ono tapi aku pengen imbalan. Paham badan? Oh niki kula jengan tengriku, apa-apa. Makanya Nabi dawuh sapa wonge kok istiqomah bar salat fardu maca surat Ikhlas ping 10 istiqomah. Besok nek mati mlebu swarga kokon milih lawang sing ndi? Lawange swarga ku 8 milio milih sing ndi? Jaluk bojo, jaluk sak jalukmu diwehi. Jaluk bojo 1000 ya monggo. Jaluk bojo 5000 ya monggo. Nah, iki Kanjeng Nabi ya dawuh ngono kok. Dawuh ngono. Ana para bapak wong lanang sowan Kanjeng Nabi, ya Rasul, wan iki rezeki kula kok angel. Kula iku kok panggah fakir mawon. Ngene ya, kowe nek metu saka omah, banjur mlebu omah maca surat Ikhlas. Bar ngaji ngeten iki lho, bar ngaji ngomoleh mlebu omah maca surat Ikhlas. Ya ping 3 apa ping 7 apa ping 300. Nggih, para bapak sing apik ganjil-ganjil ajek. Esok-esok metu ning pasar. Teko ning pasar mlebu omah maca surat Ikhlas. Esok-esok nyambut gawe ning sawah. Mulai saka sawah mlebu omah maca surat Ikhlas. Dilakoni ajek akhire suwan kanjeng Nabi. Alhamdulillah ya Rasul, sakniki rezeki kula niku jembar gampil. Lah iki biasane kula sampean suweneng ngeten iki. Suweneng. Dadi kok ibadah krana rezeki niki suweneng. Pancen pangkate jek ning kono. Iki jenenge abid. Kapane wis murid lain. Murid iku wong thariqah. Anes wong syariat, wau abid ku wong syariat. Kapane murid wong thariqah, iku pingene mun parek Allah, pingene musyahadah Allah. Tapi murid niki nggih ngoten isik rumangsa duwe amal. Rumangsa duwe amal. Mung bedane nek kapan ahli syariat niki yang diperbanyak adalah ibadah lahir. Sing dilakoni lahir, poso, sedekah, salat, jono pengaji. Tapi nek thariqah di samping memperbanyak ibadah lahir, memperbanyak ibadah batin. Nggih. Memperbanyak ibadah batin.
Contone napa yai? Contone sabar. Sabar dicoba sabar. Rezekine titik sabar. Dicoba loro sabar. Dicoba bojone minggat sabar. Dibica bojone ucul sabar. Nggih, sabar. Oh Bapak, tawakal pasrah neng Allah, tawakal. Oh Bapak, kerja-kerja tapi tawakal. Tawakal iku para Bapak, tawakale wong syariat kudu usaha. Keberhasilannya pasrahkan kepada Allah. Pasrah neng negosi Allah. Lho Bapak, iki nek wong abid wae lho, abid wong ahli syariat. Sayyidina Umar dawuh, innamal mutawakkilu alladzi yulqi badrahu 'alal ardi fatawakkala. Ora kok tawakal iku gak nyambut gawe. Wah, keng salah paham. Ya Allah, ngajine hikam. Di samping ngaji hikam, ngaji ihya. Para Bapak, neng omah dijak nyambut gawe ngewangi wong tuane neng pasar. Mboten purun, Pak, tawakal. Neng kamar sing diwaca kitab hikam, kitab ihya, kitab hikam. Ayo nak, nyambut gawe ngetangi wang ibu. Ibu nyambut gawe neng pasar. Tawakal Pak, tawakal. Tak takoni bapak ibu, sampe isi ngerokok. Neng mboten ji samsu ngamuk. Tak sik seneng mangan enak, nggih. Neng mboten enak ngamuk ibu Loh, tawakal. Artine tawakal ku gak nyambut gawe bagi dia. Tawakal ku gak ngono. Nek tawakal le wong ahli syariat tetep harus usaha. Tawakal le melakukan usaha, keberhasilannya diserahkan kepada Allah. Tulis niku, tulis. Nggih. Jadi wali syariat itu tawakale tetap usaha, keberhasilannya diserahkan kepada Allah. Sayyidina Umar bin Khattab yo ngoten patroli ning daerah-daerah sing terpencil, desa-desa sing sepi, diderekno ambek budaya jenenge aslama. Ternyata rakyatiku podo pangku tangan. Berpangku tanganku nganggur, pengangguran nganggur. Sayyidina Umar bin Khattab Amir Minin tanya, kok podo nganggur Pak? Tawakal ya Amirul Mukminin. Waduh kuagah tawakal. Akhirnya kene. Tak kandhani tawakal kuwi apa. Iki tawakale wong syariat. Nggih. Tawakale wong syariat sing didhawuhna iku. Innamal mutawakkilu alladzi yulqi badrahu 'alal ardi wa tawakkala. Sesungguhnya orang yang bertawakal itu hanyalah ya, seperti orang yang menyebarkan benih tanaman di sawah, kemudian serah diri kepada Allah. Paham mboten iki? Iku ibaratnya petani. Ibaratnya petani wong tawakal iku wong sing nyebar wine. Para bapak, istilahe nek mulai rendeng arepe nandur pari,
iku nggih ndamel pinian berapa 10 meter kali 20 meter. Terus mari ngono parine disebar. Wis. Dan disebar piye pasane Gusti Allah. Mong tani bisanya hanya itu. Meluku tanahe, ngersi'i tanahe, ngelepi tanahe, menabur napa Pak nggih, perabuke bar ngono nyebar bibite. Iku tok isane. Adapun benih iku tukul, sing nukulno duduk petani gak iso. Ambil petani pengen tukul, disuwei ya tambah gak tukul. Lagi modot nggih oleh 2 senti, kepengin dan gede dibate, ya malah putul. Ini sudah gak bisa apa-apa. Nek wis ngono iku pasrahno ning Gusti Allah. Nanti kalau sudah tingginya sudah 40 cm, iku jenenge didaud. Nggih mboten? Didaud dijabuti, diuntingi, ditebar kono, engko ditandur. Sawai diramut sing apik, engko dicepno. Isane ya ngecepno tok. Gawe pariku nglilir gak iso. Modot gak iso. Memberi kembang gak iso, memberi buah gak iso. Mulane pasrah ning Gusti Allah, tapi tetap harus usaha. Nek mboten tani ya. Nek mboten tani ya gawe toko, gawe toko sing apik, sing resik. Ono. Lemari-lemari ini sing bersih. Kapan ini golek karyawan, golek wong wedok sing ayu. Ben laris, iku jenenge usaha. Dene masyarakat gelem mlebu tokomu, iki sing maringi mung Gusti Allah. Para bapak, saiki iki jor-joran. Sing jenenge toko jenenge keraton. Ana jenenge Bravo. Enteng sing jenenge Indomaret. Ana jenenge Alfamart. Saiki ana maneh jenenge apa Bapak Transmart. Iku usaha, usaha wong ben seneng, no, ben seneng. Dene dileboni wong, iku atine wong sing resakno Gusti Allah. Tawakal bareng Allah. Gawe nyambut gawe kok panggah angel. Sing penak kok mbujuki cah nom-nom apa kafe. Gawe kafe sing remeng-remeng. Kira-kira Joko pemuda-pemudi masuk ngono. Kafe-kafe ya Allah, Bapak. Iki jenenge wong usaha, wong usaha. Jadi tetep wong tawakal iku kudu usaha. Keberhasilannya diserahkan Allah. Iki wong syariat, wong abid. Nek wis murid siji maneh. Tawakal iki para bapak asyikoh biwakdillah. Asyikoh biwakdillah, percaya dengan janji Allah. Allah ku janji wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lam

Niki para bapak wong thariqah sing pun mboten kasap. Wong thariqah niku enten sing jek kudu kasap. Kasap iku usaha. Wali-wali ku jek padha usaha, para bapak. Usaha. Syekh Junaid iku jenenge Sayyidut Thaifati Sufiyah. Hatim Al-Azam niki para bapak orang hebat waline Allah iku sik buka toko. Sik buka toko, mboten kok mboten. Sik buka toko. Para bapak berarti sik usaha, usaha krana apa Nabi dawuh innallaha yuhibbu kulla mu'minin mutaharifin dal iyal wala yukhibul farira sahiha la fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang mukmin yang mau kerja, yang tanggung jawab kepada keluarga. Allah benci kepada orang sehat yang nganggur. Benci Allah, gak senang. Awake sehat, nganggur. Nyambut gawe wegah, jolak jaluk. Jolak jaluk. Allah gak demen. Wis mbok kerja apa kono kerja apa sing penting siji halal, nomor loro ora sampe ninggal ibadah, nomor telu jangan malu lapangan kerja apapun ya, aja sampe malu. Allah gak seneng wong nganggur. Wong nganggur ku gampang kena pengaruh. Wong-wong padha ditangkepi dadi bandar narkoba. Iku soalé wong nganggur. Akhire dodol narkoba. Para bapak, ana wong merampok, nyolong, begal, nyopet. Iki soalé wong nganggur. Dadi wong nganggur ku gampang kena pengaruh. Kono-kono ditangkepi nyolong motor. Ditangkep nyolong motor, nyolong motor, sepeda motor dicolong. Ana wong sing nyolong spesial mecah kocane mobil. Ana sing spesial napa jenenge bongkar ATM. Iku wong nganggur kabeh. Apa gak demen? Allah demen iku wong mukmin sing gelem kerja tanggung jawab kepada keluarga. Wah, contoh napa ya. Niki sing cerita niki sahabat Anas bin Malik. Pada suatu saat ana wong lanang sowan Kanjeng Nabi jaluk-jaluk. Jaluk-jaluk kanggo kebutuhan keluarga. Nabi ku mesti maringi kok, maringi. Tapi Kanjeng Nabi sakno, ambek wong niki sakno. Mbeko wong ku nek gawene jaluk-jaluk, besok nek sowan Gusti Allah wajahe ga ono daginge. Panji tengkorak. Besok ini ngesane Allah kalau gano dagingnya, tengkorak. Mereka ganti malu. Jaluk, jaluk, jaluk, jaluk. Ki Kanjeng Nabi ku sakno mbek wong niku. Ditakoni awakmu ning omah duwe apa? Ya Rasul, sepindah kula gadah lemek. Lemek, lemek ya. Bangsane kloso, bangsane nopo, lemek.
niku pun bedah. Kulo sak keluarga nek lenggah nggih teng lemek niku. Berarti gak duwe meja kursi, gak duwe. Nek lenggah nggih teng lemek niku. Nek tilem nggih teng lemek niku. Tilem teng lemek mengke sing sepalih ditelangkupno kanggo kemul. Apa meneh nomor kalih mangkok. Mangkok niki nek kanggo mangan nggih mangkok niku. Bagi sak keluarga gentenan damel mangkok niku. Mengke nek adus ciduke nggih mangkok niku. Nek ngombe adae nggih mangkok niku. Dadi mangkok niku kangge wadahe dahar, wadahe ngombe, wadahe kanggo sibuk nek adus. Apa meneh sampun mboten gadah. Wis saiki gone mrene ya, gone mrene. Lemeke sing wis bedah niku dibeto, ambek mangkoke dibeto. Dicekel ambek kanjeng Nabi. Eh, dulur-dulur, sapa sing gelem nuku ki mangkok iki ambek apa sing lemek bedah. Ngacung kula ya Rasul setunggal dirham. Kula tumbase sak dirham. Ana sing gelem nambahi rong dirham. Iki jenenge lelangan. Nek kanjeng Nabi nate nglelang. Akhire kula ya Rasul kula tumbase kalih dirham. Rong dirham dilungne Kanjeng Nabi, lemek bedah dilungne ambek mangkok dilungne. Wis gawonen. Nggih. Kalau Bapak wong sing njaluk wae timbali rene. Iki tak dol payu rong dirham ya. Sing sak dirham iku tukokno bahan makan ya. Digowo mulih dimasak ning omah. Sing sak dirham tukokno pecok. Ngerti pecok mena? Napa pecoknya? Nggih. Sing biasane kanggo nebang kayu, pecok. Pecok danganane kayu nggih, pecoke besi. Tukokno pecok. Kuwi nek wis saleh pecoke goro mrene. Nggih ya Rasul. Pun sing sak dirham tukokno bahan makan kanggo keluargane. Terus angsal pecok sing sak dirham dibeta teng Kanjeng Nabi. Ya Rasul niki pun kantuk niki, kantuk pecok niki. Dicekel Kanjeng Nabi pecoke, danganane dicekel. Wis saiki awakmu budalone ngalas kanggo golek kayu. Ha. Kayune doleng ning pasar nganggo pecok. Pecok iku kanggo golek kayu ngodoleng ning pasar. Wis jometruki aku 15 dino. Wis 15 dino metruki aku. Nggih ya Rasul. Pun budha ning pasar ning alas golek kayu, kayune didol ning pasar. Pasarku sembarang payu kok, Pak. Lontara didol ya payu, kemangi digawe ning pasar ya payu. Napa mawon sing mboten payu teng pasar? Payu kabeh. Biting mon beto teng pasar nggih payu. Nggih. Jenenge pring nggih jajan diongoti-ongoti landhep didol ning pasar ya payu kanggo sunduke sate sembarang payu kayu nggih payu ora Bapak bar wis 15 dina ora petuk Kanjeng Nabi tur sowan Kanjeng Nabi takone Kanjeng Nabi 15 dina ku oleh dhuwit pira. Angsa sedasa dirham ya Rasul. Sedasa dirham. Nggih. Mbok gawe apa?
sing gangsal dirham kula tumbasaken bahan makan kanggo keluarga, sing gangsal dirham kula tumbasaken kain kanggo pakaian keluarga. Lah ya ngono, iku luwih apik katimbang besok wajahmu ilang daginge, ya. Besok wajahmu melentong mergo njaluk-njaluk, melentong ku gak iso ilang, gak diobong ning neraka. Lho para bapak, kanjeng Nabi ki seneng ambek wong nyambut gawe. Kok saiki kok seneng begal, ngapusi. Masya Allah. Allah gak demen ambek ngene ku gak demen. Nah para bapak, nek kula sampean kerja niate kanggo sangune ibadah, iku jenenge melangkah dari makhluk menuju Allah. Kanggo sangune ibadah. Aja nglumpukno bondo, aja. Nek upamane diparingi Allah bandane akeh, mergo duwe perusahaan yang maju, gule-gule awak mulai titip nekono nengone bank syariat sampai 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar, monggo, tapi sing mbok gawe titik wae. Lah liyane yai kanggo perjuangan agama iku jenenge berangkat dari makhluk menuju Khalik. Rambut gawe seake-ake monggo, tapi kanggo kepentingane umat, kepentingane agama, iku jenenge melaku menuju Gusti Allah. Ora bapak ana wong takone. Yai, wong-wong iku butuh dunya. Tapi cara tarekah kok gak oleh demen dunya. Niku dos pundi to, Yai? Berjuang tanpa dunya gak iso, para bapak. Gawe masjid tanpa dunya ora iso. Zakat tanpa dunya ora iso. Haji umrah tanpa dunya gak iso. Tapi cara tarekah kok mboten leh demen dunya niku dos pundi to, Yai? Aja salah paham ya, Dik, aku ngono. Kudu ngerti dhisik dunya sing digetinge Allah ku apa. Ad-dunyaku malanaf afihi lil akhirah. Dunya iku harta, tahta, wanita yang tidak ada gunanya untuk akhirat. Iku jenenge dunya. Hubud dunya rasukuli khotin. Demen dunya itu menjadi sumber segala kesalahan. Iki dunya artinya harta, tahta, wanita yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Nah itu manfaatnya kang wakhir sanes dunia, ya, bukan. Para bapak, yang neke wau tak delok enten umplung anek rodone mubeng sama nyemplunge. Sama niati kanggo jariah. Iku sanes dunya. Aneh dunya. Niku jenenge